kepada masyarakat yang membutuhkan tetapi belum terdaftar sebagai penerima bantuan agar menyampaikan informasi melalui lurah, RT atau RW atau jalur pengaduan yang disediakan oleh pemerintah. Demikian berita Mahalo pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
2: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kula paharin informasi perkiraan cuaca pada Minggu 11 Oktober 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi, Kak.
2: Halo, selamat pagi, Kak.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini, Kak? Silahkan.
2: Terima kasih, selamat pagi kula pahari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya, akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan dengan disertai kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan disertai kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi kula pahari, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa melakukan kegiatan di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang seluruh aktivitas kula pahari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Ihsan. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk kulapai hari, kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

0: Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
1: Woi ma, pun hayal sindek lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
2: Ewe ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
2: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita. Dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo, cek kesehatanmu.
2: Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Pukul 8 hari, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sambit dengan terus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja. Kali ini menjangkau pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Perluasan layanan di Kelurahan Mentawa Baru Hilir telah diwujudkan melalui penyerahan simbolis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pelaku UMKM setempat. Menurut Dwi Ari Wibowo, pelaku UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap risiko kerja perlu menjadi perhatian agar pelaku usaha dapat menjalankan aktivitasnya dengan lebih tenang. Demikian Berita Mahalo pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo selanjutnya.

0: 104 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo-halo, Kulapa Hari. Selamat pagi Kulapa Hari 95,1 MHz. Kulapa Hari, saya Celia. Punya 3 mitos Nusantara yang berbeda-beda untuk kamu di pesanan Nusantara kali ini. Kulapa Hari, kamu pernah dengar gak sih kalau siapa yang pernah dilarang potong kuku malam-malam karena katanya bisa bikin umur pendek? Nah, mitos ini cukup dikenal di berbagai daerah di Indonesia. Zaman dahulu ketika penerangan masih terbatas, memotong kuku malam hari dianggap beresiko melukai diri. Jadi, larangan ini bisa dipahami sebagai bentuk nasihat orang tua agar kita lebih berhati-hati. Fakta uniknya, kuku sebenarnya tersusun dari keratin, yaitu protein yang membentuk rambut sampai sekarang. Tidak ada bukti ilmiah bahwa memotong kuku malam hari bisa memperpendek umur. Yang penting gunakan alat yang bersih dan pencahayaan yang cukup. Jadi bisa jadi dibalik mitos yang terdengar menyeramkan ya Kulapa Hari, ada pesan sederhana nih tentang keselamatan. Menarik ya Kulapa Hari, tradisi boleh kita kenali tetapi faktanya juga perlu kita pahami. Tetap semangat di hari Minggu pagi ini ya Kulapa Hari, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Perempat Suara Budaya Nusantara.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah, yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

Hari lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni. Dan dalam sejarahnya, Pancasila pertama kali disebut secara resmi dalam pidato Bung Karno tahun 1945 di depan BPUPKI. Uniknya lagi, istilah Pancasila disampaikan Bung Karno secara spontan, tanpa teks tertulis. Beliau menyebut 5 dasar negara yang bisa diringkas menjadi satu, yakni gotong royong. Meskipun pidatonya terjadi 1 Juni 1945, baru pada tahun 2016, pemerintah menetapkan tanggal ini sebagai hari lahir Pancasila dan menjadikannya hari libur nasional. Lebih dari sekedar peringatan, hari lahir Pancasila adalah momen merefleksikan jati diri bangsa.

0: Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
1: Basarnas merupakan lembaga pemerintah pusat yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas utamanya fokus pada pencarian dan pertolongan atau yang kita kenal dengan istilah search and rescue atau SAR. Contohnya, saat terjadi kecelakaan kapal, pesawat jatuh atau orang hilang yang membutuhkan evakuasi.
0: BNPB atau Badan Nasional Penanganan Bencana.
1: BNPB juga berada di tingkat pemerintah pusat di bawah Presiden. Bedanya, BNPB berfokus pada penanganan bencana secara keseluruhan, mulai dari pencegahan sebelum bencana, penanganan saat tanggap darurat, hingga tahap pemulihan pasca bencana.
0: Nah, kalau BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah?
1: BPBD merupakan perangkat pemerintah di tingkat daerah yang khusus menangani penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing.
0: Lalu, bagaimana dengan Tim SAR?
1: Tim SAR sebenarnya bukan nama satu instansi. Tim SAR merupakan sebutan bagi tim gabungan yang turun ke lapangan dalam operasi pencarian dan pertolongan. Anggotanya bisa terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Damkar, tenaga medis, hingga para relawan.
0: Singkatnya, BNPB dan BPBD berfokus pada penanggulangan bencana secara menyeluruh, sedangkan Basarnas berfokus pada operasi pencarian dan pertolongan. Dan ketika operasi dilakukan, semua unsur bergabung menjadi satu kesatuan tim SAR.
1: Sekarang, pendengar Radio Republik Indonesia sudah tidak bingung lagi, kan? Mari tingkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan kita terhadap bencana. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi Kulopahari 95,1 MHz. Kulopahari, kita masih membahas tentang mitos-mitos di Nusantara. Pernahkah kamu mendengar Kulopahari ada mitos duduk di depan pintu? Pasti kamu langsung ditegur, katanya nanti susah dapat jodoh. Pernah nggak nih Kulopahari? Nah, mitos ini ternyata dikenal dalam berbagai versi di masyarakat Indonesia. Biasanya orang tua melarang kita duduk di ambang pintu karena dianggap bisa menghalangi datangnya jodoh. Padahal tidak ada bukti ilmiah bahwa posisi duduk bisa menentukan siapa yang akan menjadi pasangan kita kelak. Kalau dilihat dari sisi kehidupan sehari-hari, ada alasan yang lebih masuk akal nih Kulopahari. Duduk di depan pintu bisa menghalangi orang yang mau lewat, membuat akses keluar masuk menjadi terganggu, bahkan resiko tersandung. Nah, fakta uniknya ya Kulopahari, pintu bukan cuma bagian dari bangunan, tetapi juga punya makna simbolis dalam banyak tradisi, yaitu sebagai batas antara ruang pribadi dan dunia luar. Makanya nih, berbagai nasihat tentang pintu sering berkembang menjadi cerita turun-temurun. Jadi, kalau ada yang menegur saat kita duduk di depan pintu, mungkin bukan soal jodoh, melainkan supaya jalannya tetap lancar. Yang penting ya Kulopahari, jangan sampai menghalangi orang lewat. Kulopahari, mitos Nusantara memang menarik ya untuk kita bahas. Nah, makanya itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Perempat, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Jangan dibawa ke laut.
1: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
0: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel. Emang Eka paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
0: Bilangin gak mau denger. Paus dulu untuk ngerasain kesel sampah waktu nyebur ke laut. Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu nggak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sungai Sebangau. Sungai berair hitam ini bukan sekedar aliran air. Ia adalah rumah bagi ribuan makhluk hidup, termasuk sang penjaga hutan, orang utan, Kalimantan. Perjalanan biasanya dimulai dari dermaga Kereng Bangkirai, dulunya lokasi latihan atlet dayung, kini menjadi gerbang menuju Taman Nasional Sebangau. Dari sana, kelotok bergerak pelan menyusuri Sungai Koran, membelah hutan gambut yang masih asri. Semakin jauh menyusuri sungai ini, semakin terasa bahwa alam Kalimantan Tengah bukan sekedar pemandangan. Ia adalah ekosistem hidup yang menjaga keseimbangan bumi, dan disitulah letak maknanya. Air hitam ini mengalir dari hulu, melewati gambut, hutan, hingga permukiman warga, namun bermuara pada satu aliran yang sama. Persis seperti bangsa kita, berbeda suku, berbeda budaya, namun tetap bermuara pada satu identitas, Indonesia. Maka, menjaga Sungai Sebangau dan hutan gambut adalah bagian dari menjaga nilai-nilai keindonesiaan itu sendiri. Sebab, mencintai tanah air selalu dimulai dari mencintai apa yang ada di sekitar kita.

Halo-halo, Kelapa Hari. Kelapa Hari masih bersama saya Celia tentunya di Pesona Nusantara. Dan kita berada di pembahasan terakhir tentang mitos-mitos Nusantara. Pernahkah kamu Kelapa Hari mendengar mitos burung gagak dan pertanda buruk? Kalau kamu mendengar suara burung gagak, apakah benar itu pertanda bakal ada kejadian buruk? Nah, hari kita bahas dalam sejumlah kepercayaan dan cerita rakyat, burung gagak sering dikaitkan nih Kelapa Hari dengan pertanda misterius. Gambaran ini juga muncul dalam berbagai kebudayaan dunia, sehingga gagak kerap dianggap sebagai burung yang membawa pesan tertentu. Namun, di sisi ilmiah, suara burung gagak merupakan bentuk komunikasi alami. Burung ini bersuara untuk berkomunikasi, memberi peringatan, atau merespon keadaan di sekitarnya. Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa suara gagak bisa meramalkan sebuah musibah. Fakta uniknya ya Kelapa Hari, gagak termasuk kelompok burung yang dikenal memiliki kemampuan belajar dalam memecahkan masalah. Bahkan ya, beberapa spesies mampu menggunakan alat untuk memperoleh makanan. Jadi dibalik reputasinya yang misterius, burung gagak justru punya kecerdasan yang menarik untuk kita pelajari. Nah Kelapa Hari, cerita rakyat boleh menjadi bagian dari kekayaan budaya kita. Namun, jangan langsung menganggapnya sebagai fakta. Kita bisa menghargai kepercayaan turun-temurun sambil tetap berpikir kritis. Semoga minggu pagi ini membawa energi positif untuk kita semua ya Kelapa Hari. Dan itu dia 3 mitos yang Cecilia sediakan di Nusantara untuk Kelapa Hari. Dan tetap bersama kami di RRI Perempat, Suara Budaya Nusantara.

Kula Bahari, Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan berupa bantuan pangan bencana karhutla di Kota Palangkaraya. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian industri jasa keuangan sekaligus dukungan terhadap upaya penanganan karhutla yang masih berlangsung di wilayah setempat. Wali Kota Palangkaraya Pak Yuritna Parin menyampaikan bantuan kemanusiaan diserahkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya serta disalurkan langsung kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Kelampangan dan Kameloh Baru. Bantuan yang diberikan meliputi paket sembako, masker, vitamin, serta dukungan penggalian sumur untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang terdampak. Demikian Berita Mahalo pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
1: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2004.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus, jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Mak. Pun hayal sindi lah. Ika mah hening radio jikau nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
2: Kai au.
3: Ya tuna TG jadi.
2: Yelah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiar kere kabar Kutak Ita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah. Bakulas membuka tentang mahining berita jebeke-beken barang RRI tu nah. Tapi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata. Mamam ni, amun atun khusus online nah. Naraya au aran portal tena endau na nyai.
2: RRI.co.id, mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya, endah itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturunan 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
2: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
3: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
2: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
3: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
2: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
3: Saya borong semua ya, Bu. Tapi kasih diskon, hehe.
4: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: Kenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya,
0: nih?
1: Coba gue udah temen-temennya kamu di suasana. Sampai siang.
0: Wah,
1: ya, Salim.
0: Enak juga ya? Kok bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Ya, kalau hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 9 lewat 40 waktu Indonesia Barat. Dengan ini juga saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan jangan kemana-mana Kulapa Hari, karena setelah ini masih ada rekan kami Anissa Umami yang tentunya akan menemani Kulapa Hari hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

Apik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: wasit nih.
1: Jangan Bu, nggak baik ngomongin orang.
0: Eh, bukan Bu, ini bukan gosip.
1: Terus apa Bu?
0: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul Bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini Bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

0: Reha nih, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Eh, tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Ya, Globari Berita Pahlaw pukul 10 waktu Indonesia Barat, anggota Komisi 2 DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Naseri, meminta pemerintah untuk mengantisipasi dampak ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan, terutama terhadap pendapatan serta daya beli masyarakat. Menurutnya, pendapatan serta daya beli masyarakat, aktivitas ekonomi warga berpotensi terganggu saat karhutla terjadi, sehingga pemerintah perlu menyiapkan langkah penanganan selama dan setelah bencana. Kemal juga meminta pemerintah memperhatikan perkembangan harga kebutuhan pokok dengan mengacu pada data inflasi dari Badan Pusat Statistik. Data tersebut dinilai penting bagi dasar penyusunan kebijakan konkret untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengantisipasi peningkatan beban pengeluaran warga. Selain dampak ekonomi, Kemal juga mengingatkan bahaya asap terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak yang rentan mengalami ISPA. Ia mengimbau orang tua untuk memantau kondisi kesehatan anak serta meminta masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar selama kabut asap masih mengganggu kualitas udara. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Jaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Halo adik-adik. Siapa yang suka mendengarkan dongeng, cerita seru, dan bernyanyi bersama?
1: Aku suka.
0: Yuk, dengarkan Dunia Anak Ceria, program spesial untuk kalian yang penuh keceriaan dan pengetahuan. Ada dongeng inspiratif, lagu-lagu asik, cerita pengalaman menarik, dan banyak kejutan seru lainnya. Dengarkan Dunia Anak Ceria setiap minggu pukul 10 siang hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Ayo dengarkan Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.

0: Selamat pagi teman-teman dan juga adik-adik sekalian. Hai hai hai. Kembali lagi menyapa kamu bersama dengan suara Budaya Palangkaraya Raya di hari Minggu yang spesial ini, nemenin adik-adik bareng Dunia Anak Ceria. Hai, hari ini Kanisa gak sendirian. Hari ini Kanisa ditemenin bareng Kak Sasa. Kak Sasa sudah hadir di studio Perempat RRI Palangkaraya. Kita kenalan dulu yuk. Halo Kak Sasa.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Baik.
0: Baik. Tadi asapnya tebal tidak di luar?
1: Tebal.
0: Tebal, sedih gak?
1: Sedih.
0: Nah, hari ini bareng Kak Sasa, Kanisa juga mau seru-seruan ya Kak kita ya.
1: Iya.
0: Iya, kita mau mendongeng, kita mau cerita-cerita bareng, sama nanti di akhir kita ada kejutan.
1: Apa?
0: Kak Sasanya juga penasaran apa. Tapi boleh gak nih Kanisa bareng teman-teman di rumah kenalan dulu sama Kak Sasa?
1: Boleh.
0: Boleh, silakan Kak Sasa.
1: Halo teman-teman, nama saya Yarisa Nastusa Christabel Haris.
0: Wow, sekarang kelas berapa?
1: Udah kelas 4.
0: Kelas 4 A, B atau C?
1: C.
0: C, kelas 4 C. Teman-temannya di sekolah ada siapa-siapa aja? Ada siapa aja teman-temannya di sekolah? Siapa yuk? Nanti kita ini ya, kita panggil satu-satu teman-temannya ya. Iya. Eh, katanya sekolahnya lagi PJJ ya?
1: Iya.
0: Iya, sedih gak PJJ?
1: Sedih.
0: Kenapa sedih?
1: Gak bisa sekolah.
0: Oh, tapi yang Kak Sasa rasain, apa bedanya sekolah PJJ sama sekolah langsung ke sekolahnya? Apa bedanya, Kak?
1: Bedanya
0: Bedanya belajarnya jadi enggak tatap muka gitu ya.
1: Ya.
0: Iya. Terus jadi enggak ketemu teman-teman deh.
1: Iya.
0: Tapi tugasnya banyak enggak?
1: Enggak.
0: Enggak, berarti sama ya. Sekarang Zoom berarti ya? Gimit ya, Google Meet ya?
1: Iya.
0: Iya, berapa kali sehari?
1: Dua
0: kali, berarti dua pelajaran ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Atau enggak tiga.
0: Seru enggak?
1: Seru.
0: Oke, nanti kita lanjut tanya-tanya Kak Sasa. Tapi katanya Kak Sasa mau mendongeng dulu buat kita. Benar enggak tuh?
1: Benar.
0: Ada dongeng apa tuh kita hari ini Kak Sasa?
1: Kisah kelinci yang sombong dan kura-kura yang tekun.
0: Ah, kisah kelinci yang sombong dan kura-kura yang tekun. Kenapa tuh dengan kelinci dan kura-kuranya? Nanti dulu, tahan. Kita jangan spoiler ya sama ceritanya kakak. Tapi kakak udah siap?
1: Siap.
0: Siap. Langsung saja teman-teman dan juga adik-adik sekalian, kita akan dengerin Kak Sasa mendongeng untuk kita.

0: Di sebuah hutan, hiduplah seekor kelinci yang berlari sangat cepat. Ia selalu menyombongkan diri di hadapan hewan-hewan lain. "Tidak ada yang bisa mengalahkan aku dalam berlari. Aku adalah hewan yang tercepat di hutan ini. Siapa yang berani melawanku?" Lalu kura-kura yang lewat berkata, "Aku mau ikut bertanding melawanmu, kelinci. Mungkin kamu cepat, tapi aku pasti selalu sampai tujuanku dengan selamat." Kelinci tertawa, "Hahaha, baiklah kura-kura, besok kita bertanding. Besok kamu pasti kalah, semua hewan di hutan akan menjadi saksinya." Keesokan harinya, seluruh penghuni hutan berkumpul untuk menyaksikan perlombaan. Burung hantu sebagai hakim dan pemberi aba-aba. Saat bendera diturunkan, kelinci langsung melesat sangat cepat. Sementara itu, kura-kura mulai melangkah satu demi satu dengan sangat lambat. Namun pasti, dalam waktu singkat, kelinci sudah hampir mendekati garis finish. Ia menengok ke belakang dan tidak melihat tanda-tanda keberadaan kura-kura. "Kura-kura itu masih sangat jauh di belakang," pikir kelinci. "Cuaca hari ini cukup sejuk. Lebih baik aku beristirahat sejenak ini bawah pohon ini sebelum melewati garis finish. Bahkan jika aku tertidur sebentar, dia tetap tidak akan bisa mengejarku." Kelinci pun berbaring di bawah pohon dan tertidur pulas. Sementara kelinci tertidur, kura-kura terus berjalan tanpa henti, setiap langkahnya penuh perjuangan. Ia menolak untuk menyerah atau beristirahat. Ia terus fokus pada garis finish. Perlahan tapi pasti, kura-kura melewati pohon tempat kelinci tertidur. Kelinci sama sekali tidak menyadari karena kelinci tertidur sangat nyenyak. Hewan-hewan di dekat garis finish mulai bersorak saat melihat kura-kura sudah mendekati ujung lintasan. Suara sorak-sorak itu tiba-tiba membuat kelinci terbangun. Ia terbangun dan ia langsung melihat ke arah lintasan. Kelinci terkejut, setengah mati. Satu langkah lagi menuju garis finish. Kelinci langsung melompat dan berlari sekuat tenaga dengan cepat penuh. Namun semuanya sudah terlambat. Kura-kura telah menginjak garis finish terlebih dahulu. Burung hantu pun meniup peluit tanda kemenangan kura-kura. Semua hewan bersorak gembira, sementara kelinci hanya bisa tertunduk malu. Kura-kura berkata, "Ingatlah kelinci, kesombongan bisa menjatuhkan kamu. Kecepatan emang hebat, tetapi yang terpenting kita harus tekun dan bekerja keras, pantang menyerah." Pesan moral dongeng ini, jangan sombong dan jangan pernah meremehkan kemampuan orang lain hanya karena merasa diri kita memiliki kelebihan. Ingat untuk selalu tekun dan bekerja keras, karena kesuksesan diperoleh mereka yang terus berusaha dengan tekun, bukan mereka yang berbakat tetapi malas dan cepat berpuas diri. Sudah.
1: Dunia anak ceria, dunia berwarna.
2: Wow, luar biasa sekali kisah dongeng kancil yang sombong dan juga kura-kura yang tekun.
0: Ya.
2: Wow, ini ternyata tuh ini ya kancil nggak tuh kelincinya sombong.
0: Iya, sombong.
2: Iya, dia merasa kemampuannya itu tuh melampaui semua kemampuan orang lain. Iya enggak?
0: Iya.
2: Iya. Tadi juga udah disampaikan pesan moralnya bareng juga Kak Sasa yang bilang kita gak boleh sombong sama kemampuan kita dan menganggap remeh orang lain ya.
0: Iya.
2: Iya, tapi kakak pernah gak punya pengalaman yang mirip-mirip sama cerita dongeng ini?
0: Enggak.
2: Enggak, semoga teman-teman kakak baik semua ya.
0: Iya.
2: Iya. Tapi kenapa tuh kakak akhirnya memilih dongeng ini untuk kita ceritain hari ini? Kenapa kakak milih dongeng ini dari sekian banyak dongeng gitu? Apakah karena kakak suka?
0: Suka.
2: Atau karena, oh ini kancil lucu. Kancil terus deh kau mami. Kelinci gitu. Atau karena memang suka?
0: Suka.
2: Ah, tapi ada gak dongeng-dongeng lain yang kakak suka juga?
0: Ada.
2: Apa tuh contohnya? Satu aja apa tuh?
0: Domba dan Serigala.
2: Domba dan Serigala, itu ceritain tentang apa?
0: Cerita.
2: Oh tahu, cerita serigala yang memburu domba.
0: Ya, anak-anak domba.
2: Iya, jadi serigalanya pura-pura pakai bulu domba gitu nggak sih?
0: Iya.
2: Terus dia berada di tengah-tengah kumpulan domba, menyamar ya?
0: Ya, mau menyamar.
2: Iya, padahal dia mau memangsa ya.
0: Ya.
2: Ih, seru. Nanti kapan-kapan kita ceritain dongeng itu yuk.
0: Yuk.
2: Tapi kenapa kakak suka dongeng? Kan cerita banyak, ada cerita rakyat, ada cerita daerah. Kakak tahu juga nggak tentang cerita legenda?
0: Enggak.
2: Salah satunya ada apa ya? Bentar, nanti kan saya ingat dulu namanya ya. Malin Kundang. Tahu enggak kakak?
0: Enggak terlalu.
2: Tapi pernah dengar ya?
0: Ya.
2: Nah, ini tuh salah satu kisah legenda juga kak. Jadi dongeng legenda juga gitu. Abis ini kita cari tahu sama-sama ya.
0: Ya.
2: Oke. Keren sekali kak Sasa sudah cerita untuk kita. Iya, luar biasa. Yeay. Sekarang waktunya untuk kita kepoin kesehariannya kak Sasa ya. Tadi sih udah kita tanya-tanya, ternyata kak Sasa belakangan ini lagi sekolahnya PJJ ya.
0: Iya,
2: kayaknya juga bukan cuma Kak Sasa yang sedih nih. Teman-teman di rumah juga lagi sedih karena sekolahnya PJJ. Sedihnya karena gak bisa ketemu sama teman-teman. Belajarnya jadi di depan layar ya kak ya.
0: Iya.
2: Nanti ngerjain tugas terus dikumpul. Terus gak ada bermain sama teman.
0: Iya.
2: Gak ada belanja di kantin kesayangan. Iya gak? Udah iya. Kangen belum sama jajan sekolahnya?
0: Kangen banget.
2: Kangen banget. Tapi di sekolah ada MBG juga enggak?
0: Ada.
2: Ada. Kalau PJJ MBG-nya ada enggak?
0: Enggak ada.
2: Oh, kangen MBG juga enggak?
0: Enggak.
2: Lebih kangen sama teman-temannya berarti ya?
0: Iya,
2: keren sekali. Tapi sekolahnya mulai dari jam berapa sih kalau PJJ, Kak?
0: Jam 7.
2: Oh, tetap jam 7.
0: Iya.
2: Oh, kirain jam 8. Sampai jam berapa tuh kira-kira, Kak? Kalau sehari misalkan video, kalau misalkan ini Google Meet gitu.
0: Ya.
2: Sampai jam 10 ya. Sampai jam 9 gitu.
0: Tunggu sampai jam 8.
2: Oh, sampai jam 8.
0: Ya.
2: Biasanya 1 jam per mata pelajaran.
0: Iya.
2: Gitu. Terus kalau misalkan nih sekolah Kak Sasa tapi lagi gak PJJ, biasanya kakak berangkat jam berapa? Kita spill dulu sekolahnya Kak Sasa nih deket sama RRI. Iya enggak?
0: Iya.
2: Iya, berarti Kak Sasa tiap hari lewat RRI dong.
0: Iya.
2: Biasanya jam berapa berangkat ke sekolah kalau gak PJJ?
0: Jam 6.
2: Jam 6? Wow, bangun jam berapa itu kakak?
0: Jam 5.
2: Jam 5? Jam 5 itu kakak langsung siap-siap atau bersantai dulu?
0: Siap-siap.
2: Siap-siap sendiri atau sama mami?
0: Sama mami.
2: Biasanya sarapan gak?
0: Sarapan.
2: Berarti tiap pagi kakak sarapan?
0: Iya.
2: Kenapa sarapan penting Kak Sasa?
0: Biar gak mah,
2: bener banget. Biar perutnya gak sakit ya?
0: Iya.
2: Biar perutnya gak sakit, terus kalau belajar kita fokus.
0: Ya, fokus.
2: Pernah gak kak lagi belajar tiba-tiba perutnya bunyi krrrk gitu?
0: Pernah.
2: Kenapa tuh bisa bunyi?
0: Karena kepikiran makan.
2: Udah lapar makan siang ternyata ya.
0: Iya.
2: Nah, kalau udah sampai di sekolah, masuk belajarnya jam berapa?
0: Masuk jam sekolahnya.
2: Jam berapa coba? Jam 7?
0: Jam 7 ya.
2: Oh, jam 7. Biasanya sekolahnya dari hari apa sampai hari apa? Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu?
0: Senin sampai Jumat.
2: Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur.
0: Ya.
2: Yes, nanti kita tanya-tanya liburan Kak Sasa kemana ya. Terus kalau misalkan sekolah Kak Sasa sampai jam berapa sekolahnya?
0: Sampai jam 1.
2: Sampai jam 1, 1 siang? Iya dong, masa 1 malam Kak Nisa? Terus

0: Dari kelas berapa coba?
1: Dari kelas 3.
0: Dari kelas 3, berarti udah setahun dong?
1: Iya.
0: Iya, awalnya susah nggak kak belajar piano? Kan,
1: Susah.
0: kan kan nggak gampang ya kak, kita disuruh pakai 10 jari kan kak? Iya kan?
1: Iya.
0: Soalnya kalau kak Nisa itu makainya kayak masih 11, masih pencet satu-satu. Berarti kalau kakak udah bisa 10 jari dong?
1: Iya, bisa.
0: Wow, awalnya kenapa tuh kakak jadi suka bermain piano?
1: Biar bisa jadi artis.
0: Oh iya?
1: Ya.
0: Ngelihat siapa pertama kali kakak jadi, wah pengen jadi pianis. Pertama kali ngelihat siapa tuh? Ngeliat siapa yuk? Atau ada artis kah yang kakak idolakan? Woy.
1: Ada, tapi gak tahu namanya.
0: Oh iya, tapi kakak ingat liatnya di mana?
1: Enggak.
0: Oh, perempuan apa laki-laki?
1: Perempuan.
0: Perempuan. Dia bisa main pianis?
1: Ya.
0: Siapa ya? Nanti kita cari ya.
1: Iya.
0: Iya, nanti kita cari. Iya. Oke. Okay. Kakak, susah enggak pertama kali belajar pianonya?
1: Susah.
0: Kenapa susah?
1: Karena pertama kali.
0: Iya. Ah, sebelumnya kakak memang pernah main piano kah sebelum les atau kakak belajarnya waktu di tempat les?
1: Waktu di tempat les.
0: Oh iya, ada teman-temannya nggak?
1: Ada.
0: Siapa-siapa aja? Siapa ya? Kita jangan-jangan kita sama nih kak. Kita tuh kadang bisa lupa lupa namanya tapi kita ingat mukanya. Iya nggak?
1: Iya.
0: lagu pertama yang kakak bawakan waktu pertama kali main piano masih ingat nggak?
1: Enggak sih.
0: Ah, tapi lagu favorit yang sampai sekarang kakak suka mainin ada lagu apa? Ingat nggak?
1: Enggak.
0: Atau instrumental? Ah, nanti kapan-kapan Kanisa lihat kakak bermain ya?
1: Iya.
0: Iya, seru sekali. Setelah itu kalau di weekends kakak biasanya ngapain aja? Kayak hari ini kan hari Minggu. Kemarin hari Sabtu kakak ngapain? Liburannya?
1: Nonton doang.
0: Nonton apa biasanya kakak?
1: Nonton TV.
0: TV. Acara yang paling kakak suka tonton ada acara apa? Apa ya? Nonton kartun?
1: Iya.
0: Kartun yang paling kakak suka ada kartun apa?
1: Kartun SpongeBob.
0: Oh, sama. Karakter yang paling kakak suka? Kau Nisa duluan. Kak Nisa suka aduh lupa namanya kak. Yang dia tupai. Siapa nama dia?
1: Sandy.
0: Tadi kan Nisa mau bilang apa? Gary. Gary kan peliharaannya SpongeBob ya?
1: Iya.
0: Iya, kalau Kak Sasa suka yang mana?
1: Sandy juga.
0: Ih, sama dong kita. Tapi unik ya. Seru ya pagi-pagi?
1: Seru.
0: Iya, itu kan biasanya pagi ya Kak SpongeBob ya?
1: Iya.
0: Iya, berarti Kakak walaupun hari libur bangunnya pagi ya?
1: Iya.
0: Keren sekali. Yeay. Kalau hari Minggu biasanya ngapain? Ada sekolah kah? Hmm. Ada les juga kah?
1: Sekolah Minggu.
0: Ah iya, sekolah Minggu berarti ya jadwalnya hari Minggu ya?
1: Iya.
0: Keren banget. Terus nih kak, kalau misalkan tadi ya kak, kakak bilang kakak suka piano gitu ya, pengen jadi pianis. Apakah ini jadi cita-cita kakak juga?
1: Iya.
0: Atau kakak ada cita-cita yang lain juga? Selain jadi pianis, mau jadi apa?
1: Mau jadi pelukis.
0: Terus jadi apa lagi?
1: Arsitek.
0: Wow, berarti kakak mau menggambar sebuah bangunan?
1: Iya.
0: Keren. Kenapa kakak awalnya pengen jadi arsitek? Ngelihat siapa tuh?
1: Cuma kepikiran.
0: Kakak berarti suka menggambar juga dong?
1: Iya.
0: Wow, kenapa kakak suka menggambar?
1: Hobi
0: suka ini ya berarti ya suka mewarnai gitu-gitu ya?
1: Enggak terlalu.
0: Oh suka gambarnya aja.
1: Iya.
0: Ah memang pantas jadi mau jadi arsitek keren. Sampai sekarang berarti masih suka gambar?
1: Iya.
0: Gambaran yang paling kakak suka ada gambar apa? Lagi gambar apa gitu?
1: Gambar anime.
0: Bisa.
1: Bisa.
0: Karakter berarti.
1: Iya.
0: Karakter yang paling kakak suka ada

0: karakter apa? Karakter apa, hayo? Salah satunya deh, kalau yang sering kakak gambar gitu, ada apa? Apa ya? Nanti kita spill sama Kak Sasa ya.
1: Iya,
0: kita spill foto-fotonya. Gambar-gambarnya, foto-fotonya enggak tuh. Terus nih Kak Sasa, selain menggambar, main piano, kakak suka ngapain lagi?
1: Main biola.
0: Kakak berarti suka bermain musik dong?
1: Iya.
0: Musik apa aja nih kak? Tadi udah piano, biola, itu musik yang susah-susah.
1: Sama gitar.
0: Awalnya kenapa tuh kakak jadi suka bermain musik? Kenapa tuh awalnya kak? Bukannya katanya susah ya?
1: Ya susah.
0: Susah, tapi kakak suka bermainnya ya?
1: Iya.
0: Indah gitu ya kalau misalkan bermain musik bisa membawakan satu lagu ya?
1: Iya.
0: Ih keren sekali. Yeay. Tapi ini enggak ada pengalaman yang seru enggak waktu les? Atau bahkan waktu lomba? Waktu pertunjukan, waktu tampil gitu?
1: Oh, pernah tampil.
0: Pernah?
1: Iya.
0: Iya, gimana tuh ceritanya? Waktu itu kakak lagi bawain alat musik apa?
1: Piano.
0: Terus? Kenapa tuh? Gugup gak waktu pertama kali tampil memainkan piano di depan orang banyak?
1: Pernah salah. Abis itu ragu-ragu. Sekarang udah gak ragu-ragu lagi.
0: Oh, jadi ketika kita bermainnya tidak ragu-ragu, maka minim kesalahan ya?
1: Iya.
0: Iya, seru sekali sih. Nanti kapan-kapan kita nontonin Kak Sasa tampil, boleh?
1: Boleh.
0: Boleh, keren sekali. Nah, Kak Sasa, kan Nisa mau tanya. Kan tadi kakak udah ngasih tahu kegiatan kakak juga ya selama mungkin satu minggu, kalau misalkan dari Senin sampai Jumat kita sekolah, dari Sabtu sampai Minggu kita lebih bersantai sama keluarga. Siapa sih yang sering ngantarin kakak sekolah, sering ngantarin kakak les? Kayak hari ini tadi diantarin siapa?
1: Mama sama papa.
0: Wow, sama mama sama papa ya?
1: Iya.
0: Nih, kalau misalkan nih kakak ada yang mau disampaikan, ada yang mau dibilang ke mama, ke papa, mau bilang apa? Bilang apa yuk? Terima kasih gitu ya?
1: Iya.
0: Terima kasih mama papa sudah selalu mendukung Kak Sasa ya? Iya, terima kasih juga Kak Sasa sudah menjadi anak baik, anak cantik, anak pintar. Luar biasa.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama. Good job Kak Sasa, keren sekali. Nih, kira-kira nih Kak Sasa, kalau misalkan nanti kabut asap udah selesai, udah hilang, kakak pertama kali mau ngelakuin apa? Apa yang mau kakak lakukan pertama kali? Mau main-main di luar kah sama temen? Atau mau sekolah lagi?
1: Mau sekolah lagi,
0: kangen ya?
1: Kangen.
0: Semoga kabutnya cepat selesai ya.
1: Iya.
0: Oke, Kak Sasa, hari ini kita akan ada penampilan dari Kak Sasa juga nih. Hah, iya enggak?
1: Iya,
0: hari ini Kak Sasa mau ngapain? Bernyanyi?
1: Iya,
0: hari ini kita mau bernyanyi lagu apa Kak Sasa?
1: Kasih Ibu,
0: sebelum kita lanjut sama lagunya, kenapa kakak milih lagu ini? Kenapa tuh alasannya kakak milih lagu ini tuh?
1: Suka aja.
0: Suka, oke deh. Tanpa berlama-lama langsung saja, inilah penampilan dari Kak Sasa dengan bernyanyinya. Kak Sasa sudah siap?
1: Siap.
0: Let's go. Bersama dengan Kak Sasa, Kasih Ibu mengudara untuk kamu.

0: Wow, keren sekali lagu Kasih Ibu dibawakan oleh Kak Sasa. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Keren. Good job Kak Sasa, luar biasa sekali sudah membawakan lagu ini dengan sangat keren sekali. Gimana perasaannya hari ini?
1: Senang.
0: Senang. Tadi awalnya gugup enggak?
1: Awalnya gugup.
0: Kenapa gugup?
1: Karena pertama kali ke sini.
0: Ah, ternyata setelah cerita gimana tuh rasanya?
1: Agak seru.
0: Agak seru. Mau nambah sejam lagi enggak?
1: Enggak.
0: Bercanda ya. Tapi nanti kapan-kapan main kesini lagi mau?
1: Mau.
0: Mau. Terima kasih banyak ya Kak Sasa. Tapi sedih tadi juga menjadi penghujung rangkaian kita nih Kak. Iya, Kakak bernyanyi tadi. Iya, seru gak hari ini?
1: Seru banget.
0: Seru banget. Terima kasih loh Kak Sasa sudah mau cerita-cerita hari ini ya.
1: Iya.
0: Terima kasih juga buat Mama dan juga buat Papa udah nganterin Kak Sasa hari ini di senggang waktunya ya. Iya, di padatnya hari mau nemenin Kak Nisa hari ini. Oke deh teman-teman dan juga adik-adik sekalian. Gimana? Kak Sasa? Oke?
1: Oke.
0: Oke. Ada gak nih teman-teman Kak Sasa yang mau dikirimin salam atau bahkan sepupu, adik atau bahkan kakak? Yang mau didadah-dadahin ada siapa?
1: Ada Om.
0: Ada Om siapa? Banyak ya berarti ya?
1: Iya.
0: Gak apa-apa, nanti kita absenin satu-satu ya. Dan dengan ini juga teman-teman dan juga adik-adik sekalian, sudah menemani kamu bersama dengan Dunia Anak Ceria. Sudah Abdul rasanya menemani dari tadi kita udah mendongeng ya Kak.
1: Ya,
0: udah cerita-cerita banyak, udah juga kita bernyanyi. Beuh, sudah komplit rasanya. Udah komplit belum? Menurut Kakak? Sudah ya?
1: Sudah.
0: Sudah, keren sekali. Dan tentunya teman-teman, kami masih akan menemani kamu bersama dengan Dunia Anak Ceria di setiap hari Minggu di pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama dengan kakak-kakak lainnya juga. Dan tentunya di hari ini Kak Nisa bersama dengan Kak
1: Sasa.
0: Kak Sasa pamit undur diri dari ruang udara kamu. Boleh say dadah ke teman-teman.
1: Dadah.

0: adik-adik. Siapa yang suka mendengarkan dongeng, cerita seru, dan bernyanyi bersama?
1: Aku suka.
0: Yuk, dengarkan Dunia Anak Ceria, program spesial untuk kalian yang penuh keceriaan dan pengetahuan. Ada dongeng inspiratif, lagu-lagu asik, cerita pengalaman menarik, dan banyak kejutan seru lainnya. Dengarkan Dunia Anak Ceria setiap minggu pukul 10 siang hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Ayo dengarkan Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.

satunya ya, nggak pakai apa ya? Kalau nggak pakai bakso, tapi kenapa panggil tukang bakso ya? Ah, nggak pakai sambel. Ah, nggak pakai sambel.

0: besok mau nyindir Rano.
1: Wah, iya toh. Kita sama yang kuning kecil kita nyanyi bareng.
0: Benar, bisa bantu kita nyanyi kayak gini. Hiro, lupa.
2: Coba kau dengar.

Ya, kula pari berita bahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah berharap keberadaan Rice Milling Plant atau RMP atau bahkan pabrik penggilingan padi mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah selatan. Hal ini disampaikan langsung oleh DPRD Kotim yang dimana saat mendampingi Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran dan juga rombongan meninjau langsung progres pembangunan RMP di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit. Anggota DPRD Daerah Pemilihan Dapil 3 Kotim ID menilai keberadaan RPM tidak hanya berpotensi dalam mendukung pengolahan hasil petani, tapi juga membangun lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat dan meningkatkan nilai ekonomi sektor pertanian. Demikian berita mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

Masih bareng Anissa Umami, pukul 11 lebih 10 waktu Indonesia Barat. Waktunya untuk seru-seruan di siang hari ini, nemenin kamu bareng dengan rekomendasi makan siang. Dan juga kalau tadi dibuka bersama dengan lagu-lagu Jawa, asik. Ada Sewu Kota yang menemani kita berjumpa di pukul 11 yang mengawali ya. Karena nanti di pukul 11 lebih 30 waktu Indonesia Barat akan nemenin kamu bareng dengan Campur Sarian yang nanti akan ditemani Pak Sujadi. Nah, requestan Campur Sari akan kita buka, tapi kita kasih vibes lagu-lagu Jawa dari sekarang boleh banget, sambil nemenin kamu nyiapin makan-makan siang kamu hari ini. So, Kula Bahari, sambil cerita-cerita dulu, hari ini dari Kota Cantik Palangkaraya, kamu gimana? Apakah jauh lebih baik di hari sebelumnya, atau bahkan iya masih dipasih untuk kita menerima aja gitu sampai sekarang, Kula Bahari ya. And then kali ini akan share seputar informasi-informasi dari Kota Cantik juga tentunya, yang dimana sambil ada lagu-lagu viral in sosial media kamu lagi ya. Cus, masih bersama dengan Suara Budaya Nusantara Magudara untuk kamu.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih barengan Anissa Umami di pukul 11.18 waktu Indonesia Barat. Siang hari ini kita tahu bersama Palangkaraya masih belum ada sinar matahari yang terik, yang mungkin kita kenal belakangan gak tuh, kita kenal dari Kota Cantik itu tuh memang segar dengan udara, langit biru, dan juga matahari yang cukup terik. Tapi udah 4 bulanan ini kayaknya kita udah LDR-an gitu ya, ketemu sama sinar matahari. Kok udah gak ketemu-ketemu, udah kayak lagu Negoro Angin tadi ya. Tapi yang mulai bahari, siang hari ini kita bawa asik dulu. Tapi kita harus paham dengan kondisi kita juga di situasi cuaca yang seperti ini. Tidak bisa bohong, tidak bisa kita pungkiri juga kalau keadaan tubuh kita memaksa untuk tetap beradaptasi. Dan tentunya mungkin bukan hanya sekedar Umami, tapi juga kamu mungkin yang sekarang lagi radang tenggorokan, lagi pada batuk gak enak, udah dikasih obat tapi gak pulih-pulih. Sebenarnya apa lagi sih harus kita lakukan gitu. Yang pertama, tetap minum ekstra multivitamin kamu gitu ya. Kalau yang biasanya sehari sekali, mungkin bisa beberapa waktu yang lebih intens. Yang pertama, pola sehat. Yang biasanya kita sudah sehat nih, harus lebih ekstra sehat teman-teman ya. Bukan cuma sekedar minuman yang kita batasi, tapi makanan sekarang pun kita harus selektif memilihnya ya. Dan ini tuh masih berhubungan sama makan siang kamu hari ini. Rekomendasi dari kita makan siang melihat kondisi sekarang, apalagi mungkin badan kayaknya udah mulai gak enak, kayaknya paling aman kita cari yang sup-sup deh. Ya enggak sih, Palangkaraya selalu punya tempat, Punya comfort food untuk makanan sup, soto, dan lain sebagainya yang beberapa orang punya rekomendasinya masing-masing. I'll go first, Nisa dulu. Kayaknya siang hari ini enak banget makan soto Jawa, tapi Nisa belum dapat nih tempatnya di mana. Kalau dari kamu ada gak nih rekomendasi makan soto Jawa di Palangkaraya, atau bahkan soto kuning, soto Banjar, apapun itu pokoknya berkuah. Rekomendasi dari kamu tempatnya di mana, nanti kita kasih tahu seluruh Kelapa Hari. Siapa tahu informasi dari kamu bisa jadi rekomendasi makan siang kita hari ini. Karena kita hari ini juga sudah live ya teman-teman di TikTok kita. Jadi boleh banget cerita-cerita bareng kita di live TikTok kita. Wow, seru sekali ya. Sembari kita menunggu rekomendasi dari kamu, cus langsung saja kita mulai kembali dengan lagu-lagu lainnya juga. Kali ini ada Niken yang menemani kita ya. Ada Niken Melani dan juga Jiamput yang menemani dengan lagu yang sudah tidak asing di telinga kita. Langsung saja mengudara untuk kamu, Mangan Rangel Kwe.

Enak Pulau Bahari di pukul 11.24 waktu Indonesia Barat. Sambil kamu di hari ini dan di saat ini juga lagi nyiapin makan siang kamu. Dan kalau rekomendasi dari Nisa tadi ada soto ayam atau bahkan soto Jawa, dari kamu hari ini mau makan apa? Nanti kita absen-absen lagi. Kamu bisa banget loh cerita-cerita habis ini bareng Pak Sujadi yang akan requestan campur sari bareng kamu. Cus mengudara untuk kamu bersama dengan campur sari.

moderator kita yang juga menemani Anda di kesempatan siang hari ini, edisi Minggu tentunya. Dan untuk itu kami juga ngucapin selamat siang kepada semua pendengar RRI Pro 4 Bank dimanapun berada. Dan juga salam buat rekan saya semuanya yang saat ini lagi mengikuti, yaitu acara Campur Sari RRI Pro 4 Palangkaraya. Semoga semua bisa terhibur. Baik, saudara pendengar, kami juga nyiapin tembang-tembang manis buat Anda semua, tapi juga kami akan nyiapin tembang ganti judul inji meniko Asmorondono Bangun Trisno. Mugio tembang meniko saketo kangge jampi saya ing wekdal meniko, lan ugi kagem sedoyo pandemen Campur Sari di Kota Cantik Palangkaraya yang lagi menikmati, yaitu udara yang kurang bersahabat karena Kota Cantik Palangkaraya yaitu lagi diselimuti asap tebal yang jarak pandang mungkin sekitar 50-75 meter, itu sangat mengganggu kehidupan masyarakat di Kota Cantik. Semoga nggak lama segera akan ada hujan dan asap di Kota Cantik akan sirna. Baik, saya dengar langsung saja ini tembang Asmoro Membangun

0: Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan. Semoga lagu pembuka ini bisa dipunikmati sinambi nopo kemawon utawi sinambi ngopi ing wekdal menika. Lan salajengipun nggih menika kula badhe maos surat menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Sujadi. Inggih siang ugi dos kudi kabar parotosipun, kabar saya kemawon. Mas kula badhe nyuwun tembang kanthi judul inggih menika Selendang Biru. Nggih, tembang menika kula gunakaken dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya wonten pundi kemawon kanthi ucapan sugeng siang. Sugeng midhangetaken sinambi menikmati asap tebal kota cantik Palangkaraya. Kagem Mas Sujadi sugeng tugas kemawon matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Mbak Asmawati nggih matur nuwun Mbak Asmawati. Lan ugi salam kagem Ibu Astuti lan juga Pak Menboi. Ugi Mas Rudi tos pundi kabare? Mugi kabar nggih sae kemawon. Monggo midhangetaken tembang kanthi judul Selendang Biru. Tapi saderengipun kula badhe angkat telepon berikut ini. Halo, sugeng siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, njit. Tos pundi kabare, Mas?
1: Alhamdulillah baik.
0: Njit, monggo.
1: Lagunya biaya. Itulah masalah itu. Yang apa kata judul lagunya itu?
0: Apa ini lagunya, Mas?
1: Tanjung Perak, Tanjung Perak.
0: Oh, Tanjung Perak. Oh, nggih. Salam buat siapa ini?
1: Salamnya buat Mas Mawati.
0: Nggih.
1: Buat Pamin Bu. Buat Ibu Astuti.
0: Nggih.
1: Buat Mbak Pebi.
0: Hai Pebi, nggih, ngelapangan.
1: Saya pun sebut cinta. Besar aja ya.
0: Oh, nggih.
1: Semuanya.
0: Nggih. Makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Rudi di CR ya. Semoga Mas Rudi dalam keadaan sehat walafiat dan salam buat rekan dan juga keluarga tentunya di kesempatan siang hari ini. Dan untuk itu kami juga salam yang lainnya tentunya seperti Mas Hani di Tenggiling sana dan Mama Hani yang ada di Jalan Kalimantan kan ucapan sugeng siang. Sugeng midhangetaken tembang kanthi judul Selendang Biru. Monggo midhangetaken tembang menika.

Baik, itulah tadi tembang Selendang Biru semoga Mbak Asmawati bisa menikmati sambil istirahat di siang hari ini atau bahkan makan siang di kesempatan siang hari ini. Dan untuk itu kami juga kembali akan bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sugeng siang masuk jadi inji siang ukitos bundi kabare kabar saya kemawon. Mas kula badhe nyuwun tembang Nyidam Sari. Tembang menika kula kenalaken dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya wonten pundi kemawon. Kanthi ucapan sugeng siang, sugeng midhangetaken kagem Mas Sujadi. Sujadi sugeng tugas kemawon. Matur sembah nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan untuk itu kami juga salam buat Pak Menboy. Apa kabar? Ini lama tak terdengar. Semoga kabar baik, sehat walafiat, dan selalu kerjaannya lancar tentunya. Itulah harapan kita semua. Dan untuk itu kami juga salam dadah ini dari RDM Mina ya. RDM Mina dan juga rekan sahabat juga Mang Hen, ini apa kabar juga ini, dan juga rekan sahabat semuanya yang sudah bergabung di acara Campur Sari RRI Pro 4 Palangkaraya. Langsung saja ini tembang kanti judul Nyidam.

Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan, ganti judulnya Damsari. Mugio tembang menika saged to kangge jambi saya lan ugi kangge mengenang masa muda saudara atau rekan kami semua tentunya. Dan untuk itu kami juga kembali akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sugeng siang, masuk jadi inji siang ugi dos bundi kabare. Kabar saya kemawon, biarpun sedikit suara tidak bagus, tidak normal, karena memang pengaruh asap yang sangat tebal di Kota Cantik Palangkaraya. Mas, kalau boleh saya mau minta lagu kanti judul Kadung Tresno. Tresno siapa ini ya? Lagu ini kagem sedaya pandemen campur sari RRI Palangkaraya wonten pun di kemawon kanti tepan sugeng siang sugeng mi dangetaken kagem maksud jadi sugeng ayat tugas kemawon matur sembahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami juga salam buat Pak Suyitno ya, apa kabar ini? Semoga Pak Suyitno juga lagi sehat walafiat dan semoga tidak kurang suatu apapun tentunya. Dan salam kagem keluarga sedanten. Mangga matur nuwun, mangga. Nidangaken tembang Kadung Tresno.

Baik, itulah tadi tembang Tanjung Perak yang diminta oleh Mas Rudi. Biarpun sedikit terlambat, tapi tidak akan mengurangi rasa kehadiran tembang-tembang campur sari RRI. Dan untuk itu kami juga kembali akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Sujadi, inji siang ugi, terus bundi, kabare, kabar saya kemawon. Mas kulo mbok pilih kepareng badhe nyuwun tembang konco tani nggih tembang menika kula ketenaken dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya khususnya warga Kalambangan yang lagi bercocok tanam. Biarpun aku yakin dan percaya kurang bersahabat cuaca tapi semoga saja tanamannya tetap subur, tetap membuahkan hasil yang maksimal seperti apa yang diinginkan. Kagem Mas Sujadi, sugeng tugas kemawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami juga salam buat rekan sahabat kita juga Mbak Niki, apa kabar? Semoga kabar baik dan bersahaja di kesempatan siang hari ini. Dan juga salam buat Pak Kapit ya yang saat ini mungkin lagi sibuk dengan kegiatannya. Kami ucapkan sugeng siang. Sugeng mi dan ngetaken tembang-tembang campur sari RRI. Mugio, Pak Kapit akan selalu mengenang dan mengingat kenangan RRI Palangkaraya. Monggo Pak, satu tembang meniko konco tani.

Baik, itulah tadi tembang. Semoga para pendengar kita masih bersama RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan untuk itu kami juga nyiapin tembang kanti judul Kebo Goreng. Tembang menika kula kitunaken dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya. Wonten pundi kemawon kanthi ucapan sugeng siang, sugeng midhangetaken tembang Kebo Goreng menika. Lan ugi kula badhe kintun salam kagem Mbah Joyo di tingkang ujung, juga ugi Mbak Titin kanthi ucapan sugeng siang, sugeng midhangetaken tembang menika. Monggo Kebo Goreng.

Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan, Kebu Kering. Dan untuk itu kami juga kembali akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sugeng siang, Mas Sucedi Inji siang ugi. Mas kula badhe nyuwun tembang sisedeman. Oh nggih, salam pun kagem sedanten pandemen campur sari eri Palangkaraya wonten pundi kemawon. Matur sembahun saking kula Pak Min Boy Asabritigo Sabaru Sebango Palangkaraya. Menika kula tasih makarya Mas. Oh nggih, mugia saketo lagu menika kangge jambi saya lan ugi salam kagem kanca sedanten ingkang nembe makarya mugia menghasilkan sesuatu ingkang bermanfaat kagem Pak Min Boy lan keluarginipun lan kanca sak kabeh. Nggih, monggo matur nuwun. Monggo menika tembang Pak Min Boy sesideman sinambi napa kemawon.

Baik, itulah tadi tembang Semoga Pak Amin Boy dan rekan sahabat yang lagi kerja tadi. Tentunya lagu ini memberi semangat kerja. Semoga sukses selalu, amin. Dan untuk itu kami juga kembali akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Sujadi, Nji Siang Ugi. Mas kula badhe nyuwun tembang Sri Huning. Oh nggih, tembang menika kagem sedulur pangkuh yang ada di Palangkaraya. Semoga hari ini hari Minggu yang baik dan semoga asap segera hilang. Kagem masih jadi sugeng tugas kemawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam tentunya. Dan untuk itu kami juga salam buat rekan sahabat kita yang saat ini mungkin lagi bersibuk atau lagi makan siang bersama keluarga, karena saat ini sudah pukul 12 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Langsung saja menika tembang kanthi judul

0: Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan. Semoga para pendengar kita bisa menikmati sambil apa aja tentunya. Yang jelas mungkin saat ini sambil makan siang ya. Dan untuk itu kami juga kembali akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mas Sujadi? Kabar baik tentunya ya. Mas, kalau boleh saya minta lagu Gelang Kalung ongge tembang menika kedhukan dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya wonten pundi kemawon kanthi ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken kagem Mas Sujadi sugeng ngayuh kasih mawon matur panuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali kami sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Onje, tes pundi kabaripun Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Amin. Kutut manggung, nggih. Salam dumateng sinten Ibu? Nggih. Sangat disayangkan ya, langsung terputus. Semoga Ibu Astuti dalam keadaan sehat dan bersahaja bersama keluarga. Dan semoga di hari Minggu ini, biarpun asap di Kota Cantik sangat tebal, tapi insya Allah nanti tidak lama akan hilang sirna. Itulah harapan kita semua. Dan tentunya tadi tembang sudah kami catat dan semoga nanti kita bisa sajikan, tapi terlebih dahulu kami akan menyajikan yaitu tembang Gelang Kalung. Monggo midhangetaken tembang menika.

0: Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan. Semoga para pendengar kita bisa menikmati. Dan ini ada yang masuk, kami coba baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Sucedi katanya, apa ini? Oh, selamat siang, Gis. Saniki siaran male. Oh, Gis, sampun dangu campur sari single dong. Gis, salam kanggu konco komunitas senam di Kota Cantik Palangkaraya. Tertanda Mbak siapa ini? Mbak Hajah Siti Ayu Nurbaina. Nggih, Mbak Siti, matur sembahun. Salam kalih komunitasnya lan ugi salam warga Kalampangan ya. Dan untuk itu kami juga kembali akan sapa ya, dari siapa ini?
1: Halo. Oh, halo, tidak bisa tersambung, tapi mohon maaf, semoga nanti bisa masuk di 0536323569 ya. Matur sembahun atas bergabungnya. Dan untuk itu kami juga
0: kembali akan sajikan tembang kanthi judul Kutut Manggung ingkang dipun suwun dening Ibu Astuti. Monggo nggih Ibu midhangetaken tembang menika.

Tidak terasa saat ini sudah di penghujung acara. Saya petugas Sujadi mohon pamit kalau ada salah dan hilaf, mohon dimaafkan. Dan acara ini bisa Anda ikuti di minggu depan dengan waktu yang sama. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, kalau hari berita bahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Cabang Sampit dan terus meluas memperluas perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi pekerja. Kali ini menjangkau pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Perluasan jangkauan layanan di Kelurahan Mentawa Baru Hilir telah diwujudkan melalui penyerahan simbolis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pelaku UMKM setempat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong semakin banyaknya pelaku UMKM mendapatkan perlindungan sosial dalam menjalankan aktivitas usahanya. Diharapkan seluruh pelaku UMKM di daerahnya ini nanti bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Demikian berita bahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Hai Kulau Bahari, masih bareng dengan Suara Budaya Palangkaraya di pukul 13.06 waktu Indonesia Barat. Masih bersama dengan Anissa Umami yang akan nemenin kamu ya sampai nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat. So Kulau Bahari, kita akan seru-seruan di pukul 13 ini bareng informasi dan juga musik-musik dari Nusantara yang akan kita putarkan untuk kamu. So, tadi makan siangnya kamu pakai apa? Nisa dulu, kita absen. Hari ini Nisa makannya pakai tempe dan juga bumbu kuning yang enak sekali buatan kakak tersayang Nisa gitu ya. Kalau kamu hari ini makan siangnya apa? Absen dulu dong hari ini. Semoga kamu semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap hati-hati di jalan buat seluruh Kulapa Hari yang lagi dalam perjalanan dan juga seluruh teman-teman yang mungkin sedang melakukan kegiatan atau bahkan membereskan rumah yang kayaknya tidak akan ada selesainya. Bunda-bunda semangat ya, bunda-bunda, ditemenin bareng lagu-lagu asik siang hari ini ya. The next, nanti kita akan requestan kembali lagu-lagu dangdut di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune bareng kita. Kita awali dulu perjumpaan kita bersama dengan Justy Adlarin dengan Betapung Bahagia.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kok. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini?
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Bangga buatan Indonesia, pilihan kita. Pernahkah Anda menyadari bahwa berbagai kebutuhan yang kita gunakan sehari-hari dapat ditemukan dari hasil karya masyarakat Indonesia? Semuanya menunjukkan kekayaan dan kreativitas bangsa. Mencintai produk dalam negeri tidak hanya tentang membeli barang buatan Indonesia. Di balik sebuah produk ada kreativitas, keterampilan, dan kerja keras masyarakat yang terus berusaha menghasilkan karya berkualitas. Ketika kita memilih produk dalam negeri, kita turut memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang. Pilihan sederhana sebagai konsumen dapat menjadi dukungan bagi para pengusaha, pengrajin, petani, pekerja, dan berbagai pihak yang terlibat dalam proses menghasilkan sebuah produk. Indonesia memiliki beragam produk yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya. Batik, tenun, kerajinan daerah, makanan tradisional, hingga berbagai produk kreatif merupakan bagian dari identitas dan karya masyarakat Indonesia. Cinta produk dalam negeri adalah bentuk apresiasi terhadap karya dan kreativitas anak bangsa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih barengan Nisa Umami dari Suara Budaya Palangkaraya nih, pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Mau ngajak kamu ngobrolin tentang sebuah tempat bersejarah di Indonesia. Kamu pasti tahu. Waduh, ini tuh jadi salah satu kunjungan favorit kita yang mungkin mau ke Jawa atau mau ke Jogja. Siapa sih yang gak tahu Candi Borobudur? Iya. Candi Borobudur sendiri tuh pernah gak sih kamu kepikiran ini tuh sebenarnya lapisannya tuh ada apa ya? Di bawah sana tuh ada apa aja ya? Dan ternyata tidak sepenuhnya batu. Kalau kita lihat dari dibalik struktur batu Candi Borobudur ini, terdapat bukit asli yang dipertahankan sebagai bagian inti dari bangunan. Nah, di atasnya itu nanti ditambahkan tanah uruk yang mengisi dan juga membentuk morfologi candi. Kemudian bukit ini tuh jadi salah satu yang asli dan bukan satu-satunya lapisan, karena di atas bukit asli ini tuh terdapat tanah uruk yang mengisi dan juga membentuk morfologi sesuai rancangan candi itu. Di bawahnya ini tuh terdapat berbagai lapisan tanah asli juga dengan karakteristik yang berbeda. Yang pertama, lapisan paling bawah itu ada namanya horizon C. Kemudian ada horizon B, ada horizon A, ada tanah uruk, barulah batu candi yang kita bisa nikmati sekarang ini. Yang terlihat hanyalah batunya, yang tersembunyi menopang kemegahannya. Dan sekarang ketika kita lihat Candi Borobudur sebagai tumpukan batu, kayaknya enggak deh. Soalnya di dalam nih ini ada lapisan-lapisan tanah yang berpunyai karakter masing-masing. Ini tuh bertujuan untuk menjaga kekokohan dari ketahanan dari si struktur batu paling luarnya juga gitu kan, supaya tidak termakan oleh waktu. So, kamu sendiri udah pernah tahu belum di dalamnya dari Candi Prambanan? Candi Prambanan gak aduh, dari Candi Borobudur kira-kira apa? Sekarang kita udah tahu bersama ya, kalau dalamnya itu adalah berbagai lapisan atau bagian struktural pertanahan yang mungkin kira-kira selama ini apakah ini batu real yang ditumpuk secara jata?

0: Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
1: Hui ma, pun hayal sinde ilah. Jikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutak Ita jikau.
2: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atawa portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangat ah mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Ini Pulau Bahari dari Palangkaraya, Kota Cantik. Ada informasi untuk kamu. Kalau tadi kita cerita bareng dengan Kak Sasa di Dunia Anak Ceria, kalau Kak Sasa bahkan sama teman-teman sekarang masih sekolah dengan pembelajaran jarak jauh. Kalau tadi Kak Sasa cerita cukup sedih dari teman-temannya karena gak bisa bermain. Nah, kayaknya informasi ini masih ada hubungannya, karena terkait status tanggap darurat karhutla, ya, di mana diperpanjang pada hingga 9 November 2026 pada 8 Oktober kemarin, yang diperpanjang sampai 9 November 2026. Hal ini direspon langsung berdasarkan diskusi dari pemerintah Kota Palangkaraya atas perpanjangan status ini juga. Diambil setelah rapat koordinasi bersama dengan BMKG, TNI, Polri, Kejaksaan, DPRD, BPBD, dan juga relawan. Tentu tujuannya untuk memastikan personil, anggaran, dan juga posko tetap siaga penuh untuk mengantisipasi potensi karhutla berkelanjutan. Tentu dengan ini juga adanya kolaborasi yang nyata untuk kepentingan masyarakat bersama. Dan tentunya Kulau Pahari, nantikan bersama informasi kami selanjutnya di Suara Budaya Palangkaraya.

0: Sen Bulai, tempat budaya tumbuh, cerita bertemu, dan suara menyatu. RRI Prumpat, suara budaya Palangkaraya.
1: Nenek moyang suku Dayak Kalimantan Tengah mewariskan banyak tradisi yang bermanfaat untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Contohnya adalah mengaruhi. Mengaruhi merupakan tradisi suku Dayak Kalimantan Tengah dalam menangkap ikan. Teknik menangkap ikan yang satu ini sangat ramah lingkungan. Pengaruhi atau sebutan untuk orang yang mengaruhi biasanya akan mencari ikan di dalam sungai yang sudah agak mengering. Ikan-ikan yang terjebak di dalam sungai itu menjadi sasarannya. Pengaruhi rela bermandikan lumpur demi menangkap ikan yang terjebak di dalam sungai kering. Namun kali ini sedikit berbeda, Museum Belanga menggelar lomba mengaruhi menyauk lauk. Selain memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia, juga dalam rangka melestarikan dan memperkenalkan koleksi yang ada di Museum Belanga dengan menggunakan bantuan alat tangkap ikan, yaitu sauk.
2: Kegiatan pada hari ini adalah kegiatan kita menyauk lauk. Dan menyauk lauk ini diikuti oleh anak-anak sekolah dari SMA Sederajat sebanyak 30 sekolah tingkat SLTA yang kami undang. Dan mereka adalah bergu di ini putra dan putri. Mereka adalah generasi muda yang akan melestarikan kearifan lokal di Kalimantan Tengah, pada khususnya yang ada di koleksinya yang ada di Museum Belanga, yaitu yang terdiri dari alat-alat tradisional dulu untuk nenek moyang kita yang dari suku Dayak pada umumnya itu menangkap ikan itu menggunakan sauk, dan itu anak-anak zaman milenial sekarang itu kurang memahami apa yang dulu orang zaman dulu itu menggunakan sauk, di mana untuk mencari mata pencaharian mereka itulah menggunakan, tidak seperti sekarang yang harus menggunakan putas dan banyak ikan-ikan semuanya tidak baik untuk dikonsumsi begitu kalau yang pakai apa namanya itu putas. Nah, tapi sekarang kita melestarikan lagi supaya anak-anak tahu bahwa kita untuk menangkap ikan itu ada menggunakan sauk pada khususnya.
1: Salah satu guru yang ada di Kota Palangkaraya sangat mendukung upaya pemerintah dalam melestarikan budaya mengaruhi menyauk lauk melalui Dinas UPT Museum Belanga, Kalimantan Tengah.
3: Kami dari Mewakili Masyarakat Palangkaraya atau Kota Palangkaraya sekaligus guru-guru sebagai pendamping di SMK 4 Palangkaraya mengucapkan terima kasih atas semua kegiatan ini. Nah, hikmah atau kegiatan ini ya, partisipasi ikut ambil bagian dalam mengaruhi ini sebagai mensukseskan hari proklamasi kita pada 17 Agustus ini. Dan yang kedua, itu yang pertama, dan yang kedua sebagai silaturahmi sebagai guru-guru yang ada di Kota Palangkaraya dan masyarakat, dan yang ketiga sebagai hiburan rakyat yang sudah menjadi tradisi kita dari dulu sampai sekarang. Manfaatnya untuk pengenalan tradisi dari dulu sampai sekarang supaya anak itu tahu sejarah nenek moyangnya yang namanya ngeruhi, supaya mereka tahu itu sebagai tradisi orang tua dulu yang temurun, karena sekarang anak-anak tidak lagi yang tradisional yang seperti dulu, tapi mereka diajarkan dilakukan suatu pertandingan di museum ini. Mengeruhi ini kalau bahasa Indonesianya menangkap ikan, ya. Kalau dulu menangkap ikan di liar, misalnya di danau. Nah, sekarang dilombakan menangkap ikan di kolam. Harapannya kegiatan ini biarlah terus-menerus berlangsung untuk memupuk anak-anak kita cinta dengan tradisionalnya dan budayanya sebagai orang Dayak maupun orang luar, supaya tahu itu.
1: Mengaruhi dan menyauk laut bagi suku Dayak merupakan bentuk gambaran dari jati diri orang Dayak yang tangguh dan kuat dalam menjalankan setiap fase kehidupan.
4: Perkenalkan, nama saya Ririn dari SMA Isin Mulang. Di sini saya sebagai peserta mengikuti lomba menyauk laut. Untuk persiapan, kami latihan dengan menggunakan sip nasi.
5: Perkenalkan, nama saya Yogi dari SMK 4 Langkaraya. Diutuskan untuk mengikuti lomba menyauk laut cara tradisional menangkap ikan dengan menggunakan sauk. Kalau dulu tantangannya itu yaitu ikannya licin dan liar. Kalau orang tua dulu menunggu air surut musim kemarau, jadi ikannya gampang untuk ditangkap.
6: Nama saya Aurora Maria Sendakabel dari SMA Negeri 2 Kayan Tengah. Di sini kami mau ikut lomba menyauk ya, Pak? Iya, ikut berpartisipasi. Mau supaya nggak hilang juga budaya kita menyauk. Menyauk itu menangkap ikan di menggunakan alat namanya sauk. Semoga tahun depan kegiatan ini tetap ada untuk adik-adik kami selanjutnya juga, supaya tetap tahu gimana cara orang-orang dulu cari ikan.
1: Besar harapan bagi masyarakat untuk bisa menyaksikan lomba mengaruhi dan menyauk lauk secara langsung. Tidak hanya di momen Festival Budaya Isin Mulang saja, tetapi bisa juga di momen kemerdekaan Republik Indonesia.
7: Sangat bagus sekali diselenggarakan, karena ini kan budayaan kita, jadi perlu dilestarikan oleh generasi muda, terutama anak-anak SMA ini. Biasanya ini ada tingkat kesulitannya juga dalam menangkap menyauk ikan, menyauk lauk. Kerjasama antar tim itu yang diutamakan. Kan momen hanya diselenggarakan dalam waktu ini hari kemerdekaan. Ya, hanya setahun sekali diselenggarakan. Ya, harapan kita mudah-mudahan event ini jangan di hanya hari kemerdekaan, agar budaya itu tetap dilestarikan. Kalau zaman dulu ikan itu melimpah ruah, banyak sekali Bu. Kalau sekarang ini apa nih, banyak sekali yang meracun ikan, nyetrum ikan, itu kendalanya sekarang. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini sangat positif untuk generasi muda ke depannya.
1: Dengan mengaruhi menggunakan alat tradisional sauk, secara tidak langsung kita ikut menjaga kelestarian alat tradisional penangkap ikan yang sejak lama telah digunakan oleh nenek moyang kita hingga kini.

Tradisi Unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

0: sadar, hal kecil bisa membawa perubahan besar. Senyum, salam, dan sapa. Budaya sederhana yang mulai terlupakan.
1: Fir, kamu sadar nggak sih? Sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum.
2: Iya, Jo. Padahal cuma senyum sama nyapa doang. Tapi rasanya bikin suasana berbeda.
3: Betul, ngucap salam, ngomong sopan, itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
2: Dan yang pasti, sopan santun itu nggak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
0: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.

Ya, kula bari berita bahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Dina Maulida, berharap musyawarah daerah atau Musda ke-7 yang dilaksanakan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI, Kabupaten setempat menjadi salah satu wadah strategis untuk memperkuat konsolidasi pemuda. Hal ini disampaikan Dina usai menghadiri rapat pimpinan paripurna daerah yang dilaksanakan di Aula Dewan Adat Dayak DAD Kabupaten setempat di Puruk Cahu. Melalui forum Musda ini, ia berharap lahir kepengurusan baru periode 2026 hingga 2029 yang tidak hanya sekadar solid secara internal tapi juga mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah mengawal pembangunan. Demikian berita mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih bareng Anissa Umami ya, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Aduh, kayaknya sih kalau kita bisa menghela napas, kalau kata orang menghela napas karena capek, berapa kali hela napas kita dalam sehari nih ya, kalau apa hari. Kayak aduh, rasanya tuh pengen banget bilang kayak aduh, ini kapan sih selesainya, dengan kondisi yang kayak gini tuh kapan kita harus bisa terlepas dari ini semua, di cuaca panas, kabut yang bahkan sekarang masih khawatiran bersama, kita masih harus dipaksa untuk beraktivitas, belum lagi kita harus mikir dengan kondisi tubuh kita yang kayaknya udah mulai nyerah belakangan ini, ada lagi kerjaan, tugas, urusan rumah, yang lain-lainnya, aduh kayaknya komplit banget deh ya. Kadang kita tuh pengen aja gitu tetap ceria di siang hari, tetap aja gitu produktif dari pagi, tetap aja ketawa kayak biasa. Tapi jujur, ada juga tuh momen-momen kita tuh capek banget. Bukan cuman kayak badan aja yang capek, tapi pikiran itu ikut kalut jadinya, enggak sih? Belum lagi kita baca berita, baca informasi, kitanya juga jadi takut gitu. Tapi di satu sisi kita perlu juga informasi terkait perkembangan karhutla ini juga. Sepertinya ini bukan kita rasakan sendiri ya teman-teman. Seluruh warga di Kalimantan merasakan ini semua. Yang dimana di tengah kondisi yang gak mudah ini, semoga kita semua bisa tetap saling jaga dengan bentuk kita peduli dengan diri kita sendiri. Sesederhana untuk mengurangi aktivitas di luar. Kalaupun kayaknya kualitas udara sejauh membaik, tapi kayaknya kita harus bisa menahan diri karena kita pun perlu untuk memperhatikan kesehatan. Jadi jangan lupa untuk kasih tubuh kamu waktu untuk beristirahat sejenak, karena kita memang gak bisa menyelesaikan ini tuh semua sendirian. Kita bisa mulai dari hal kecil untuk kita sendiri kan, paling enggak. Dan untuk itu juga kita saling ingatin aja teman-teman ya, jaga lingkungan. Kita support teman-teman yang memang berjuang menangani karhutla secara langsung di lapangan. So, kelapa hari, kalau kamu sekarang lagi di titik kayak pengen nangis banget ngehadapin semua kondisi dari kota cantik ini, ingat kamu gak sendirian, kita semua sama-sama berjuang keluar dari kondisi cuaca seperti ini. Sehat-sehat kamu, semoga lancar segala aktivitas kamu, dan tentunya kita masih berharap kalau langit dari bumi tambun bunga kita akan kembali biru seperti cantiknya yang kita tahu. Masih menemani kamu bareng dengan suara budaya Palangkaraya.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

Kurkas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi

Nangis, tapi kayaknya nangis bukan jadi alasan untuk kita menyerah gitu ya. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir ini tuh nyambung banget sama satu kalimat ajakan kalau untuk menjaga kesehatan itu tuh bukan berarti kita hanya jaga kesehatan fisik aja, tapi juga kesehatan mental kita. Nah, di era, di kondisi belakangan ini tuh jadi relate kalimat ini, karena ketika kita tahu kabut asap belakangan ini belum membaik, aktivitas kita jadi terbatas, pikiran kita yang jauh kemana-mana, ternyata tugas masih berjalan, pikiran yang mikirin hal-hal yang lain-lainnya, pekerjaan yang tetap harus diselesaikan, kadang memaksa badan kita untuk ekstra gitu ya beraktivitas. Pengennya sih istirahat, tapi kita lagi-lagi memilih untuk lembur sampai tengah malam. Yes, itu siapa kalau bukan kamu? Yeah. Tapi ya kondisi kayak gini tuh bikin kita ngerasa jauh lebih capek secara emosional. Kenapa bisa, Umami? Bisa, apalagi kalau misalkan ada berbagai tekanan yang datang secara bersamaan. Makanya penting untuk kita tuh kenal sama diri kita sendiri. Kapan sih kita tuh sudah mulai kewalahan dengan situasi ini? Apalagi ini tuh nyambung beberapa waktu lalu kita tuh lagi memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia, yang dimana lewat momen ini tuh jadi mengingatkan kita kalau menyayangi diri sendiri, self love ini tuh sebenarnya bukan egois ya teman-teman. Kadang menyayangi diri itu tuh sederhana. Kamu berhenti sejenak ketika udah lelah, gak maksa buat nurutin apa kata orang. Kalau mau tidur ya tinggal tidur. Kalau misalkan lelah, coba deh cerita sama orang yang kamu percaya. Setidaknya pikiran kamu jauh lebih ringan. Kadang kita tuh memang gak bisa ya ngendaliin semua tuh sesuai dengan rencana kita. Termasuk kapan kondisi karhutla ini tuh benar-benar selesai. Kemarin kita sudah sempat bahagia karena palangka sudah mulai HD pandangannya. Ternyata kita masih di... kasih lagi kabut gitu ya, disuruh sabarnya jauh lebih ekstra lagi. Dan ini tuh jadi challenging untuk kita semua memikirkan atau membuat trik masing-masing supaya kita semua tetap bertahan di era karhutla ini dengan keadaan badan yang sehat dan juga mental yang sehat. Tapi kalau versi kamu, gimana sih cara untuk bisa menyeimbangi antara aktivitas tetap berjalan, tapi di satu sisi kita juga memperdulikan kesehatan kita. So, kirimin pendapat kamu di 08 11 520 1233.

kondisi bencana seperti banjir, maka kebijakan sanitasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar terhindar dari berbagai risiko penyakit yang berpotensi terjadi pasca banjir melanda. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya menghindari potensi penyakit pasca banjir. Di antaranya adalah membersihkan rumah dari sampah dan kotoran lainnya yang terbawa banjir ke tempat sampah, dan bersihkan berbagai tempat seperti dinding dan lantai dengan disinfektan. Berhati-hati atau hindari dalam menggunakan sumber air seperti air sumur dan keran, karena dikhawatirkan telah terjadi adanya kontaminasi zat yang tidak sehat bagi tubuh, meski dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Memakai alat pelindung beralas keras seperti sepatu apabila berjalan di genangan air, serta menutup berbagai akses yang berpotensi menjadi sarang hewan seperti tikus. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, serta beristirahat yang cukup. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami luka saat melakukan pembersihan maupun evakuasi. Demikian beberapa upaya untuk meminimalisir potensi munculnya penyakit pasca banjir.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: ladang rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala ketemu satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Lomba hari tarif retribusi hunian rumah khusus atau RUSUS yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah sebesar Rp275.000 per bulan. Dikeluhkan sejumlah calon penghuni karena dinilai memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu disampaikan Latif, salah seorang calon penghuni RUSUS di Kuala Kapuas, saat mengikuti sosialisasi peraturan Bupati Kapuas tentang pengelolaan rumah khusus di Handel Bayre, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat. Menurut Latif, besaran tarif tersebut cukup memberatkan karena penghasilan mereka pas-pasan. Dengan kondisi ekonomi yang terbatas, mereka khawatir tidak mampu membayar retribusi hunian yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Kapuas tersebut. Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah calon penghuni lainnya, bahkan beberapa di antaranya berharap tarif retribusi dapat diturunkan menjadi Rp100.000 per bulan, bahkan Rp75.000 per bulan, agar lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Demikian saya Suneta Mantikei, sampai jumpa pada berita Mahalo pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang hingga Simpei.

0: Udah siap dengerin playlist dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena setiap sore waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

0: Kula pahari tabe, selamat linggu nalatai, salam sahujud, karenda melempang, adil kata linu bacuramin kasaruga, basengat, kaju bata, arus. Selamat siang menjelang sore tentunya untuk kula pahari. Senang sekali saya Suneta Mantike kembali hadir, menemani aktivitas kula pahari Anda di sore hari ini. Edisi penyiaran kami hari ini Minggu, 11 Oktober 2026. Kula pahari, senang sekali ya masnya. Program Badianku hadir selama kurang lebih 2 jam ke depan ya, hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan nampaknya sudah ada yang bergabung nih di line telepon WhatsApp ya, kita terima saja dulu di line telepon WhatsApp. Sudah ada yang bergabung? Kita coba terima dulu. Halo, selamat sore Badengkoy. Iya, nampaknya di apa ya? Gangguan ya di line telepon. Halo, selamat sore Badengkoy. Iya, nampaknya bukan ini nih ya. Halo, selamat sore Badengkoy. Halo, belum bisa masuk ya. Halo. Halo. Oh ya, ini dia. Selamat sore. Halo.
1: Halo Mbak.
0: Halo, ini udah kedengaran nggak suaranya? Belum nyambung ya, tapi udah masuk nih sebenarnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, ini udah nyambung apa belum ya? Halo. Sepertinya belum bisa nyambung nih ya di line. Kita tutup aja dulu. Mbaknya boleh gabung di line telepon ya. Halo, selamat sore Badengkoy. Kita terima di line telepon 0536323569. Halo, selamat sore Badengkoy. Halo, selamat sore.
2: Sore Mbak Suneta.
0: Iya, ini baru masuk suaranya. Ini memang ada rada-rada juga nih telepon ya.
2: Iya, kayaknya mungkin suaranya nggak masuk di WhatsApp tuh Mbak.
0: Nggak masuk ini, iya.
2: Suaranya Mbak Suneta yang nggak masuk di WhatsApp.
0: Oh gitu.
2: Iya, tapi suaranya dia kan tadi masuk.
0: Oh gitu. Oh iya iya, siap-siap. Tazudin apa kabar?
2: Sehat, panas cuacanya.
0: Oh panas. Di sini juga lebih panas dan berasap.
2: Iya, iya. Dinikmati aja lah.
0: Bersyukur aja masih sehat gitu kan ya.
2: Iya, betul. Mbak Suneta gimana?
0: Ada sedikit ini ya, kurang enggak enak apa ya? Pernapasan aja sih karena menghirup udara yang tidak sehat. Minggu depan saya berdua, siapa ya, Glory atau Fatma? Minggu depan sih tapinya.
2: Minggu depan, hari Minggu. Tapi minggu depan.
0: Ya, minggu depan hari Minggu.
2: Apa namanya ya, apa? Kemarin si Gloria nggak ngomong sedikit Mbak Kreta sama Fatma aja.
0: Iya. Betul. Karena dia sibuk ngaturin ini kemarin. Kita live di TikTok loh, Tazudin. Kamu punya TikTok nggak? Coba kamu pantauin kita juga di TikTok. Oh, nggak pakai TikTok.
2: Kalau jadwal ini kan Senin sampai Minggu ya. Kalau Mbak Suneta kan Jumat tengah Minggu ya. Jumat tengah Minggu Mbak Suneta, terus hari Sabtunya Will ya.
0: Betul.
2: Sorry.
0: Ya.
2: Ya, terus kalau hari Senin, Rabu, Selasa, aku sih pas.
0: Senin, ntar kita cek dulu ya.
2: Iya.
0: Oke, kalau untuk Senin itu ada Widi, Selasa ada Lintang, Rabu ada Rizal, Kamis ada Lintang kembali itu.
2: Oh. Kalau itu, siapa lagi Mbak Senin sama Nai terakhir? Apa? Kan dia sering handle itu ya, tamu ya siapa? Nurul ya. Nurul ya. Ya apa juga ya, berarti bukan penyiar ya, apa namanya kan ya, baca ya di balik layar gitu ya.
0: Iya, Nurul itu dia membantu kemarin mereka dari tim KMB Konten Media Baru. Membantu aja sih ya, karena kita kekurangan penyiar. Jadi hebat loh RRI dari TMB, dari si Paulina itu dari TMB loh bisa jadi penyiar. banyak yang membantu kita di sini.
2: Tapi Mbak Seneta terakhir banget penasaran. Di pro berapa?
0: Pro 4?
2: Pro 2, pro 1. Itu semuanya ada operatornya atau gimana?
0: Ada, operatornya ada.
2: Oh, masing-masing ada punya.
0: Ya.
2: Gitu ya.
0: Ya.
2: Terima kasih Mbak Seneta ya.
0: Oke. Siap, terima kasih kembali Tazudin sudah bergabung dari Minahasa nih ya untuk kita semua, dan lagunya biasanya diserahin ke penyiar gitu ya. Oke, gampang. Kalau aku mah lagu-lagu yang apa ya? Lagu-lagu lama tapi di-cover gitu, di-cover sama si AI itu enak banget didengar ya Kulapa Hari. Jadi untuk Kulapa Hari yang pengen gabung, yang pengen dengar lagu dangdutnya sendiri gitu ya, atau mau kirim-kirim salam aja gitu ya, mau senggol-senggol siapa gitu deh ya, di sore hari ini boleh banget ya, walaupun gak request lagu, walaupun misalnya nih gak ngerti lagu dangdut apa gitu ya, boleh cuman kirim-kirim salam aja, atau berbagi cerita seperti Tazudin tadi boleh banget ya, atau mau nanyain apa aja seputar kita di RRI boleh banget ya.

0: Oke, kulapa hari kita buka di live TikTok. Ada yang sudah bergabung nih, Freddy Diamond. Wah, apa kabar Kak Suneta? Kabar baik nih Freddy, ini basir muda kita ya. Silakan nih Freddy, mau request lagu apa? Lagu dangdut. Nah, lagu dangdut bentuk Anda utulah. Silakan Freddy, mau hendak bergabung, kirim salam makan eweh bewi. Silakan Freddy. Yeah. Freddy Diamond ini basir muda kita nih ya. Tahu gak nih basir apa? Oke, kulapa hari. Selamat sore yang barusan bergabung nih. Ada Uwi Aldiani. Selamat sore ya Uwi ya. Ada Ma siapa nih yang pastinya baru bergabung di live TikTok kita. Yang pastinya kulapa hari yang pengen gabung, pengen ikutan, silahkan. Ya, kita tunggu kebersamaan kulapa hari yang pengen request, apalagi yang pengen kasih kita gift di sore hari ini nih ya. Senang banget ya dapat gift gitu. Oke, silakan ya, kita tunggu kebersamaan kulapa hari di siang menjelang sore hari ini di program Badengkoy. Dan jangan lupa, program Badengkoy ini hadir selama kurang lebih 2 jam ke depan ya. Silakan nih yang pengen request lagu-lagu dangdut Indonesia ya, bukan dangdut daerah ya, dangdut Indonesia. Misalnya nih, Ida Laila, Roma Irama gitu ya, yang Indonesia. Iya, nampaknya sudah ada yang bergabung nih. Ada Wanusu dari Kalimantan Barat, kita terima aja dulu ya. Halo, selamat sore, Badengkoy.
1: Halo, Badengkoy.
0: Ya. Kita, iya. Apa kabarnya Mbak Wanusu?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Nah, di sini mau hujan sudah, Mbak.
0: Wah, keren. Kabar mau hujan.
1: Mau hujan. Ya, sebentar lagi mau turun hujan.
0: Senang banget. Oh, di ladang. Wah, asik dong ya.
1: Iya. Kita request lagu Mbak dulu.
0: Boleh.
1: Lagunya judulnya Bunga dari Thomas Arya versus dangdut organ tunggal ya.
0: Dari?
1: Dari Thomas judulnya Bunga.
0: Kita cari dulu ya lagunya. Kirim salamnya untuk siapa?
1: Iya, versi dangdut ya, itu organ tunggal ya.
0: Oh, itu live-nya ya?
1: Iya.
0: Live di panggung gitu ya? Bukan?
1: Organ tunggal dia tuh.
0: Oh, kita cek dulu ya.
1: Iya, cek dulu. Bunga judul lagunya dari Thomas.
0: Oke, kita dengarkan bersama aja nanti ya.
1: Iya.
0: Kirim salamnya.
1: Salamnya pertama buat Mbak siapa ini?
0: Ini Suneta.
1: Nah, salamnya pertama buat Mbak ini yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat tadi Tajudin dari Minahasa, buat Ibu Farida, buat Lanius, buat Bang Luhut, Bang Widi, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Selamat sore, semoga terhibur ya Mbak Wasunu dari Kalimantan Barat.

Oke, Kulo Pak Heri. Hey, ya, sudah ada satu lagu kita siapkan dan satu lagu juga dari Tajudin tadi kita sudah siapkan juga ya. Artinya dua lagu nih menemani Kulo Pak Heri di sore hari ini ya. Nanti kita kembali di program Badengko setelah dua lagu dangdut berikut ini untuk Anda. Jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya.

Iya, mohon maaf sekali ya untuk ibu siapa tadi yang barusan gabung, Manusu di Kalimantan Barat. Mohon maaf sekali ya, lagunya versi pop itu ibu, bukan dangdut. Jadi tidak bisa kita hadirkan ya. Yang ibu bilang organ tunggal itu belum ketemu ya, tadi udah dicari-cari ini. Nggak ketemu nih ya lagunya yang versi organ tunggal. Ya. Jadi mohon maaf untuk Ibu Manusu, boleh gabung lagi nih, mau request lagu apa, boleh banget ya, untuk versi dangdut aja ya.

0: Ya, nampaknya sudah ada yang bergabung di line telepon WhatsApp ya. Kita terima dulu. Halo, selamat sore Pak Dengkoy.
1: Dan kita assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silahkan Pak Nasrun. Di mana nih rasanya Pak Nasrun nih?
1: Iya, Sulteng Mbak.
0: Oh iya, Sulteng. Silakan Pak Nasrun.
1: Lagunya Anjanya Santa Hoki, Setangkai Bunga Padi.
0: Nah, ini baru lagu dangdut ini beneran. Mau yang asli original atau versi AI-nya?
1: Iya, ya sama saja tuh ya.
0: Sama saja.
1: Bukan Santa Hoki ya.
0: Ya. Yang penting Setangkai Bunga Padi, Pak ya.
1: Iya, pertama-tama adanya sama tugas Selawi sama keluarga Mas, di perangkat ada tugas sama sore. Selamat menyukseskannya saya selalu, salam sejahtera untuk semuanya, ya selamat sejahtera sangkobak semuanya lah. Sampai kerja, salam jabat terdekat. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Lagi kelupa hari tadi ada Pak Nasrun ya dari Sulawesi Tengah ya, untuk Anda sudah memilihkan lagu dari Santa Hoki dengan Setangkai Bunga Padi. Kita pilihkan yang versi AI aja ya, ini enak banget dan DJ gitu ya, bisa membuat kita semangat dalam beraktivitas nih untuk Ibu siapa tadi ya, yang pastinya yang sudah bergabung Bu Anusu yang di Kalbar. Semoga bisa terhibur juga dengan lagu yang direquest oleh Pak Nasrun ya, Setangkai Bunga Padi. Dan tentunya juga ya, lagu kedua nanti akan hadir untuk menemani kulopahari. Ya, langsung saja, ini dia lagunya spesial.

Hai Kekulapa, hari balik lagi nih Sunetan ya di program Badengko spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia. Ya di line telepon kita buka kembali di 0536323569 atau di WhatsApp 0811520 1233.

Hai Kekulopah, apa kabar ya untuk Anda dimanapun berada nih. Semoga selalu sehat, semangat, dan hati tetap bahagia ya. Senang sekali rasanya kita kembali di program Berdengko ini ya. Yang pastinya program Berdengko ini hadir sampai pukul 17 ya. Buat yang lagi dalam perjalanan, masih sibuk bekerja gitu ya, atau bahkan sedang beres-beres di rumah karena hari ini libur ya, weekend Anda ya, atau santai sambil menikmati waktu. Semoga sore ini membawa banyak hal baik ya untuk kita semua Kulopah hari. Nah, seperti biasa jangan cuma jadi pendengar setia. Tapi ikut nimbrung juga dong ya di program Badengko sekarang nih. Buruan kita buka program request lagu-lagu dangdut ya. Di line telepon 0536 3235 969, atau di WhatsApp 0811-520-1233 ya. Coba Kulopah hari bisa kabarkan ke kita nih ya. Yang lagi ada di mana saja gitu, sedang sibuk apa gitu, boleh banget ya. Siapa tahu ada cerita menarik yang bisa kita bagikan bersama nih ya untuk Kulopah hari. Dan pastinya tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya melalui frekuensi FM 95,1 MHz nih ya. Oke, tempat berbagi cerita Kulopah hari ya, menikmati musik dan merawat kebersamaan lewat udara ya. Dan tentunya salam hangat untuk seluruh pendengar Kulopah hari. Tetap semangat, tetap ceria, jangan lupa bahagia ya, karena sore yang menyenangkan bisa dimulai dari sapaan sederhana nih ya. Dan lagu favorit yang menemani perjalanan Anda. Kita hadirkan kembali deh lagunya. Nampaknya belum ada yang bergabung. Semoga terhibur aja nih ya di sore hari ini. Kita akan hadirkan Pria Idaman untuk Anda. Spesial ya. Ini dia lagunya.

Oke, kulo pahari balik lagi Suneta nih ya, di program Badengku Spesial Request Lagu-lagu Dangdut. Yang pastinya 4 menit ke depan kita break sebentar ya, jeda, karena ada berita mahalo yang lewat. Nanti kita kembali membuka di sesi yang kedua ya program Badengku. Sudah ada yang bergabung nih melalui akun TikTok kita. Iya, kita bacakan dulu. Ya, pastinya terima kasih nih ya, sudah bergabung. Ada Lunete. Lunete nih ya. Ya, Lunete, halo Kak, mau request lagu Elvi Sukaisih, Cinta Hampa buat Kakak, makasih banyak. Terima kasih juga Lunete. Lunete di mana nih? Boleh tahu seputaran mana? Apa di Palangkaraya atau di luar kota cantik Palangkaraya, ya? Oke. Ada Widi, Widi Made. Widi Made. Selamat sore Badengko, dangdut adalah kita. Mantap nih. Nomor WhatsApp berapa Kak? Salam kenal, salam dari Tokyo Kak. Wah, Widi Made dari Tokyo. Oh, sekarang ada di Tokyo gitu ya. Ini nih di apa? Di atas kita nih ada nih nomornya di atas tuh. Boleh lihat nih ya. Di line telepon 0536323569 atau di WhatsApp 08112012233. Oke, kita hadirkan dulu nih lagu permintaan dari Lunete tadi ya, Evita Mahala dengan Cinta Hampa. Kita break sebentar, sinyal ke pukul 16 ya, berita mahalau. Dan setelah itu kita balik di program Badengku Spesial Request Lagu-lagu Dangdut Indonesia. Ini dia lagunya spesial untuk Kulapa Hari di sore hari nih.

Kulapa hari pembagian 5.000 masker gratis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah disambut antusias warga setempat karena memang diperlukan di tengah kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang masih melanda. Ketua DPD PAN Kapuas, Severaniansah, di sela-sela kegiatan pembagian masker tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, menyusul kondisi kabut asap yang semakin pekat dan mengganggu aktivitas warga di Kuala Kapuas. Ia menjelaskan, pembagian masker dilaksanakan di dua lokasi, yakni kawasan Car Free Day, Stasiun Penunjung Tarung, Jalan Maluku, Kuala Kapuas, serta Pasar Minggu di Desa Pulau Telu, Kecamatan Selat. Saperaniansah, yang akrab di Sapa Haji Birin ini, mengatakan sebanyak 5.000 masker disalurkan kepada masyarakat yang beraktivitas di kedua lokasi tersebut. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu warga melindungi diri sendiri dari paparan asap yang berpotensi mengganggu kesehatan, terutama pada saat kondisi udara semakin buruk. Wakil rakyat tersebut juga menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam beraktivitas di tengah kondisi kabut asap. Demikian, saya Sunita Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Tianyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Tianyang hingga Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Udah siap dengerin playlist dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena setiap sore waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

Cool 8 hari balik lagi Suneta nih ya di program Barengkoi spesial request lagu-lagu dangdut di sesi yang kedua nih ya di pukul 16 hingga pukul 17 ya. Banyak sekali waktu nih untuk Cool 8 hari yang pengen gabung, pengen ikutan di sore hari ini boleh banget. Kita buka kembali di line telepon di 0536 3235 969 atau di WhatsApp kami 0811 520 1233. Untuk Cool 8 hari yang masih bersantai ya bersama keluarga nih ya. Wow, selamat berhappy weekend aja untuk Anda semua ya. Semoga di hari libur ini bisa apa ya, merefresh kembali otak kita gitu yang sudah semingguan lebih gitu ya beraktivitas di kantor ataupun di instansi swasta ya. Pastinya di hari ini waktunya nge-refresh kembali gitu ya, biar besok di hari Senin kita semangat lagi dalam bekerja ya. Oke, di line telepon 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 520 1233 ya, kami tunggu kebersamaan Anda. Dan sambil kita dengerin lagu dangdut berikut ini bersama Ida Laila, khayalan masa lalu untuk Anda berikut ini.

0: Udah siap dengerin playlist dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena setiap sore waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

0: Aige Kulapa Harry di line telepon 0536 3235 969. Sudah ada yang bergabung, kita terima dulu nih ya. Halo, selamat sore Pak Dengkoy.
1: Halo, selamat sore. Prodangdut adalah kita, Bedengkoy.
0: Iya, Lani Anus, apa kabar di sore hari ini?
1: Kabarnya aman.
0: Baik-baik aja.
1: Okay. Cuacanya juga cukup mendung, gerimis cuma sebentar aja begitu.
0: Silakan mau request lagu apa nih? Kabarnya di Kalbar udah mau mendung.
1: Ini lagunya Mbak dari ini aja. Dari ini kan Mbak pernah dengar lagu Thomas Arya kan, judulnya Bunga kan? Pernah dengar enggak?
0: Tadi sudah ada yang milih sih ya, cuman tapi itu versi pop ya kayaknya tadi.
1: Bisa di versi dangdut, bisa.
0: Dari siapa tuh? Ada linknya?
1: Boleh, boleh saya kirim linknya. Memang ada yang request lagu itu kah?
0: Tadi sih ada rasanya, Bunga. Dari Thomas. Oh. Iya.
1: Dia versinya apa? Dia siapa yang request?
0: Katanya sih organ tunggal, cuma saya enggak nemu lagu yang dia pilih yang minta gitu. Ibu.
1: Oh, gitu.
0: Ibu Wanusu.
1: Itu saya kirim linknya. Anu kah? Wanusu kah?
0: Wanusu yang minta tadi.
1: Oh, kalau gitu tak kirim linknya nanti ya. Lagi ya.
0: Oke, okay. Itu versi dangdut ya.
1: Itu lebih bagus lagi. Saya kirim linknya nanti ya. Oke, okay. Selain buat Wanusu, buat Mbak Soneta, saya selalu buat Mbak Soneta.
0: Ya, siap.
1: Jangan lupa bersyukur apa yang kita punya, Mbak.
0: Betul.
1: Mbak Soneta, ya.
0: Iya, siap.
1: Kemudian yang lain kita rangkul aja lah. Oke, itu saja. Yuk, selamat sore.
0: Siap, terima kasih. Selamat sore juga, Lanius Sambas, Kalimantan Barat ya.

sambil menunggu kiriman dari Lanius nih lagunya ya. Bunga bersama Thomas ya, versi dangdutnya seperti apa lagunya kita dengarkan bersama aja ya nanti ya. Ayo kita kulap hari. Di sore hari ini tambah gelap aja tuh ya di luar sana. Semoga hujannya turun lebat dimanapun dia. Yang penting turun hujannya, masih di Kalimantan Tengah ya, agar mengurangi sedikit ya paling tidak asapnya. Jadi besok tuh agak bersedikit, bisa bernapas lega sedikit barang gitu ya. Jangan sampai besok itu tambah pekat gitu ya asapnya. Wah ini udah merana sekali nih kalau pahari. Ya udah hampir sebulan lebih kita menghirup udara asap dari kebakaran hutan dan lahan ya.

Bunga. Ya, langsung saja kita coba dengarkan lagunya Kulapa Hari ya. Semoga terhibur dan mewakili semua perasaan Kulapa Hari ya di sore hari ini. Iya, ini diminta dari Ibu Wanusu tadi ya, organ tunggal Thomas. Benar ini. Ini dia lagunya ya.

Pagi kelapa hari di sore hari ini di program Badengko ini ya. Masih kita tunggu nih kebersamaan kelapa yang pengen gabung, pengen ikutan. Boleh banget di line telepon 0536-3235-969 atau di WhatsApp kita 0811-520-1233 ya, silahkan. Boleh banget nih untuk kelapa hari yang pengen gabung, pengen ikutan gitu ya. Oke, masih ada waktu berapa menit nih? 18 menit, yeah, masih banyak waktu juga gitu ya. Silahkan, kami tunggu kebersamaan kelopak hari.

Oke, kita hadirin aja dulu lagu berikut ini menemani aktivitas sore Anda nih ya. Kelopak hari yang pastinya ini sudah beraktivitas nih ya, masih berrutinitas walaupun hari libur, masih bekerja gitu ya. Oke, kita hadirkan aja dulu lagu berikut ini dengan judul apa nih ya? Bukan Jodohku ya. Ini dia lagunya spesial untuk kelopak hari.

Oke, Kulon Pahari balik lagi Suneta di sesi yang terakhir yang pastinya hampir menghujung acara ya, kurang lebih 10 menit. Itu artinya kita harus berpisah, Kulon Pahari. Ada dua buah lagu sebagai tembang penutup perjumpaan kita yang keren banget gitu ya. Nah, pastinya terima kasih yang sudah bergabung tadi ya, yang udah dengerin kita dan udah rekesin lagu juga. Terima kasih semuanya ya. Jangan lupa besok gabung kembali ya bersama kami di program Badengko Special Rekes Lagu-Lagu Dangdut Indonesia ya. Pokoknya program Badengko ini hadir setiap hari ya, Kulon Pahari menemani aktivitas Anda dari hari Senin sampai Minggu ya. Pokoknya gak ada waktu libur untuk menghibur Kulon Pahari ya. Oke, saya Suneta pamit dari program Badengko. Jangan kemana-mana, kita akan menuju program selanjutnya di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Akan ada berita mahalau dan juga informasi untuk Anda destinasi wisata Indonesia. Iya, terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

Kelompok hari Gubernur Kalimantan Tengah Agus Syar Sabran meninjau langsung Pelabuhan Bagendang Kabupaten Kota Waringin Timur pada Sabtu kemarin, memastikan aktivitas logistik dan pelayanan ke pelabuhan tetap berjalan optimal di tengah berbagai tantangan termasuk kebakaran hutan dan lahan karhutla. Gubernur menegaskan pelabuhan merupakan salah satu pintu utama penggerak perekonomian, sehingga kelancaran aktivitasnya harus terus dijaga. Menurutnya, pengecekan langsung diperlukan untuk memastikan kondisi operasional di lapangan sesuai dengan laporan yang diterima pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap kelancaran aktivitas pelabuhan tersebut terus terjaga, sehingga distribusi barang, terutama bahan kebutuhan pokok, tetap berlangsung baik dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi di tengah kondisi karhutla. Head Terminal Peti Kemas Bagendang Bumi Harjo Ahmad Fajar menjelaskan aktivitas bongkar muat dan distribusi logistik hingga saat ini berjalan dengan baik, meskipun Kalimantan Tengah menghadapi karhutla. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalo pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: 2026 ya. Resolusi lagi.
1: Iya sih, tapi resolusi kamu tahun lalu gimana?
0: Nah, itu dia. Resolusi tanpa aksi. Ya, cuma hayalan.
1: Tapi kan bikin resolusi itu gampang. Yang susah ngejalaninnya.
0: Makanya, 2026 jangan cuma nulis target. Mulai dari langkah kecil dong.
1: Langkah kecil? Apa coba?
0: Nah, bangun lebih pagi, kurangin scroll yang gak jelas, belajar konsisten walau capek.
1: Oh, berarti gak harus langsung sempurna gitu ya?
0: Ya enggak lah, yang penting jalan, bukan cuma wacana.
1: Oke, 2026 aku mulai gerak, bukan ngeluh.
0: Itu baru resolusi, bukan khayalan.
2: Anak muda Indonesia bukan tentang mimpi tinggi, tapi tentang aksi nyata setiap hari.
0: 2026 bukan hayalan.

Oke, kelapa hari, balik lagi Suneta ini dengan menghadirkan informasi untuk Anda, destinasi wisata yang ada di Nusantara. Kali ini kita menuju Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ada Pantai Lasiana, pesona senja di kota Kupang. Kelapa hari, kalau kita berbicara tentang Kupang, Nusa Tenggara Timur, rasanya belum lengkap ya kalau belum mengenal pantainya. Salah satu destinasi yang menarik untuk kita kunjungi adalah Pantai Lasiana. Pantai ini menjadi salah satu tempat wisata yang cukup dikenal masyarakat Kupang karena menawarkan pemandangan laut yang indah dengan suasana pesisir yang khas. Coba bayangkan, kelapa hari ya, kita datang ke pantai ketika matahari mulai bergerak ke arah barat. Angin laut berembus perlahan, suara ombak terdengar silih berganti, dan lagi perlahan berubah warna menjelang senja. Di sepanjang kawasan pantai, kita juga bisa menjumpai pohon lontar yang menjadi bagian dari landscape khas Nusa Tenggara Timur. Pemandangan ini memberikan suasana yang berbeda dari pantai-pantai lainnya ya. Pantai Lasiana bukan hanya tempat untuk menikmati pemandangan laut, tetapi juga ruang ya bagi masyarakat untuk bersantai bersama keluarga dan teman-teman. Ada yang datang untuk berjalan-jalan di tepi pantai, ada juga yang cuma duduk gitu ya, menikmati semilir angin, mengabadikan momen bersama orang terdekat, atau sekedar melepas penat setelah menjalani aktivitas sehari-hari. Kalau datang pada waktu yang tepat, panorama matahari terbenam juga bisa menjadi pengalaman yang berkesan. Menariknya lagi, kelapa hari, perjalanan ke Pantai Lasiana ini bisa menjadi tempat atau kesempatan untuk mengenal kehidupan masyarakat pesisir. Ya, kita dapat melihat bagaimana pantai ini menjadi bagian dari ruang sosial masyarakat, tempat orang berkumpul dan menikmati waktu luang. Tentu saat berkunjung, kita tetap perlu menjaga kebersihan, memperhatikan kondisi ombak, serta menghormati lingkungan dan warga setempat. Nah, kalau hari sama dia, kalau suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kupang ya, Pantai Lasiana bisa masuk dalam daftar destinasi yang ingin dijelajahi. Tidak harus selalu melakukan perjalanan yang penuh aktivitas ya. Kadang-kadang duduk menikmati angin laut juga sambil menyaksikan langit senja sudah cukup untuk membuat pikiran terasa lebih segar ya. Itu tadi sekilas informasi untuk Anda dari Kupang ya, Nusa Tenggara Timur. Ada Pantai Lasiana, pesona senja di Kupang. Untuk Anda, kita lanjutkan kembali lagu berikut ini bersama Vicky Jennifer, Baby Dai Hado ya, Baby Didiahu gitu ya. Ini dia.

0: buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Uy, Ma! Una hayal sinde ilah. Ikaw mahining radio jikaw na.
3: Aki ku nyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tu na lagi menyeneh berita Kutak Ita.
2: Kai au.
3: Awe ya tu na tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar ker kabar Kutak Ita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah. RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio bewe berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: RRI Perempat Palangkaraya, 95,1 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

0: Pulau Parina masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya, masih dengan informasi destinasi wisata Nusantara ya, dan tentunya masih dari Pulau Kupang nih. Ada Gua Kristal, keindahan kolam alami yang memesona. Pulau Pari, kita lanjutkan kembali nih ya perjalanan wisata kita di destinasi yang menawarkan pengalaman berbeda. Kalau tadi kita membayangkan keindahan pantai dan suasana senja, sekarang kita akan mengenal sebuah tempat dengan kolam air alami yang tersembunyi di dalam gua. Nah, namanya adalah Gua Kristal yang berada di kawasan Bolok, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pulau Pari, coba bayangkan ya sebuah gua dengan dinding batu alami dengan suasana yang lebih teduh, juga kolam berair jernih yang memantulkan cahaya. Keindahan inilah yang membuat Gua Kristal menarik perhatian para pecinta wisata alam. Nama kristal sendiri begitu lekat dengan kejernihan airnya yang terlihat berkilau ketika terkena cahaya. Pemandangannya terasa berbeda dari destinasi wisata yang biasanya kita jumpai, terutama karena perpaduan formasi batuan, gua, dan air berwarna kebiruan. Salah satu hal yang menarik dari Gua Kristal ini adalah suasana yang memberikan pengalaman menjelajahi sisi lain alam Kupang. Selama ini, wilayah Nusa Kupang, Nusa Tenggara Timur begitu ya, sering dikenal melalui pantai, laut biru, dan perbukitan. Namun, keberadaan Gua Kristal ini menunjukkan bahwa kekayaan alam di kawasan ini juga memiliki daya tarik lain yang tidak kalah memikat ya. Bagi wisatawan yang senang nih ya menikmati pemandangan alam, tempat ini bisa menjadi kesempatan untuk melihat lebih dekat bentang alam batuan kapur dan kolam alami. Namun karena berada di dalam gua, pengunjung perlu berhati-hati ya saat melewati jalur yang licin atau tidak rata. Jangan lupa mengikuti arahan pengelola gitu ya. Memeriksa kondisi lokasi dan memastikan aktivitas berenang hanya dilakukan apabila diizinkan serta kondisinya dinyatakan aman begitu ya. Ya. Nah, kalau Bahari, berwisata itu ternyata tidak selalu harus pergi ke tempat yang ramai atau melakukan banyak aktivitas. Kadang menemukan tempat dengan pemandangan yang unik dan suasana yang berbeda saja sudah menjadi pengalaman berharga. Gua Kristal bisa menjadi salah satu pilihan bagi mereka yang ingin mengenal lebih banyak keindahan alam di sekitar Kupang. Sekarang coba kita bayangkan ya, kalau Pak Haris Semandia ini ya berkunjung ke Gua Kristal, apa yang paling menarik perhatian? Apakah kejernihan airnya, bentuk alami dinding guanya gitu ya, atau pengalaman menemukan destinasi alam yang berbeda dari biasanya? Apapun pilihannya, satu hal yang penting adalah menikmati keindahan alam tanpa melupakan keselamatan dan kelestariannya. Itu tadi ya, kalau Pak Haris informasi untuk Anda. Jangan kemana-mana, masih ada satu informasi terakhir untuk Anda setelah lagu yang berikut ini.
1: Selamat kembali 22.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Malam hari, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini. Informasi terakhir dari ragam informasi destinasi Nusantara. Ya, masih dari daerah Kupang ya, ada Pantai Tablolong gitu ya. Pantai Tablolong, keindahan laut dan kehidupan masyarakat pesisir. Nah, kalau hari, salah satu yang membuat Pantai Tablolong ini menarik adalah hamparan pasir pantainya yang cerah, air laut yang nampak biru gitu ya, serta suasana pesisir yang cocok untuk menikmati waktu dengan lebih santai. Ketika berada di tepi pantai, kita bisa menyaksikan bentang laut yang luas, merasakan angin yang berembus gitu ya, dan menikmati suasana yang jauh dari kesibukan sehari-hari. Ya, namun daya tarik Pantai Tablolong ini tidak berhenti pada keindahan pemandangannya kelop hari. Kawasan ini juga dikenal dengan kegiatan perikanan dan potensi hasil lautnya. Masyarakat setempat menjalankan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan laut ya, termasuk kegiatan nelayan dan budidaya rumput laut. Jadi ketika berkunjung ke sini, kita tidak hanya menikmati alam, tetapi juga bisa mengenal bagaimana laut memiliki peranan penting dalam kehidupan dan perekonomian masyarakat pesisir. Coba bayangkan kalau pahari, setelah menikmati panorama pantai, kita bisa mengenal kuliner berbahan hasil laut yang tersedia di sekitar kawasan wisata ya. Menikmati hidangan ikan ya sambil mendengarkan suara ombak ya, tentu menjadi pengalaman yang menyenangkan. Apalagi perjalanan wisata akan terasa lebih bermakna ketika kita ikut mendukung usaha masyarakat lokal. Misalnya nih, kalau pahari dengan membeli produk atau makanan dari pelaku usaha setempat. Nah, itu tadi ya informasinya untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana ya. Kita akan jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nanti akan ada rangkaian program Pesona Budaya Borneo untuk Anda. Selamat malam. Sampai jumpa dari program Destinasi Wisata Nusantara.

pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Pulau Pari, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mengingatkan pemerintah daerah agar segera merealisasikan program pembangunan yang telah dianggarkan dalam APBD Perubahan 2026 mengingat waktu pelaksanaan hingga akhir tahun semakin terbatas. Wakil Ketua 2 DPRD Kotim Rudianur mengatakan pembahasan APBD Perubahan 2026 di tingkat DPRD telah diselesaikan sekitar Agustus lalu. Dengan begitu, pemerintah daerah diharapkan dapat segera menindaklanjuti anggaran tersebut melalui pelaksanaan program sesuai perencanaan. Ia menilai keterlambatan perlu segera disikapi agar pelaksanaan berbagai program tidak menumpuk pada penghujung tahun. Ia juga menyebutkan sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian khusus, pekerjaan infrastruktur yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum, serta program di bidang pendidikan. Ia berharap seluruh organisasi perangkat daerah OPD terkait bergerak cepat, agar kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana secara optimal. Demikian saya Suneto Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalo pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

Gula Pahari, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Tentu saja masih bersama saya Suneta Mantike ya. Kebersamaan kita masih 2 jam ke depan nih ya, hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kali ini dirangkain program Pesona Budaya Borneo untuk Lopahari. Ada apa nih? Ada apa? Kita akan menuju Kalimantan Barat nih ya. Kalimantan Barat, kita akan coba kulik ya tradisi dan budaya yang ada di Singkawang. Ya, Kulo Pahari Cap Gomeh Singkawang, perayaan budaya yang menyatukan keberagaman nih ya. Kulo Pahari, kalau berbicara tentang Singkawang, Kalimantan Barat, ada satu perayaan budaya yang namanya sudah dikenal luas, bahkan menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Ya, apalagi kalau bukan Festival Cap Gomeh. Perayaan ini menjadi salah satu identitas budaya yang kuat di kota Singkawang. Dengan suasana meriah, pertunjukan seni, dan keterlibatan masyarakat dari beragam latar belakang gitu ya. Mari semandiai. Kulo Pahari Cap Gomeh ini biasanya dirayakan pada hari ke-15 setelah tahun baru Imlek ya. Dalam tradisi masyarakat Tionghoa, momen ini menandai berakhirnya rangkaian perayaan tahun baru Imlek. Namun di Singkawang, Cap Gomeh ini berkembang menjadi peristiwa budaya yang memiliki daya tarik tersendiri. Kota ini dikenal dengan keberagaman masyarakatnya, sehingga perayaan tersebut juga menjadi ruang perjumpaan berbagai tradisi dan kebiasaan. Nah, salah satu hal yang paling menarik perhatian dalam perayaan Cap Gomeh di Singkawang adalah kehadiran para tatung ya. Tatung merupakan bagian penting dari tradisi ritual yang berkembang di lingkungan masyarakat Tionghoa setempat. Dalam rangkaian perayaan, para tatung tampil dalam prosesi yang khas, disaksikan masyarakat dan pengunjung yang memadati jalur parade. Tradisi ini memiliki makna spiritual ya, Kulo Pahari.

Selain prosesi tatung, suasana Cap Gomeh juga diramaikan oleh atraksi barongsai, liyong atau naga, serta berbagai penampilan yang menambah semarak perayaan. Jalanan kota berubah menjadi ruang pertunjukan budaya. Warga berkumpul, wisatawan mengabdikan momen, mengabadikan momen, dan para pelaku seni memperlihatkan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ya. Yang menarik, Kelopa Hari, nilai penting Cap Gomeh ini di Singkawang bukan hanya terletak pada kemeriahannya saja. Perayaan ini menjadi kesempatan untuk melihat bagaimana keberagaman dapat hadir dalam kehidupan masyarakat. Orang-orang dari latar belakang berbeda bisa menikmati pertunjukan yang sama, saling mengenal dan menghargai tradisi yang mungkin sebelumnya belum mereka pahami. Tentu keberagaman seperti ini tidak terbentuk dalam satu malam ya. Ada proses panjang, interaksi sosial dan kebiasaan hidup berdampingan yang turut membentuk karakter masyarakat Singkawang. Karena itu menjaga tradisi bukan hanya tugas para pelaku budaya, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama termasuk generasi muda yang bisa mengenalkannya melalui media sosial, dokumentasi, dan kegiatan kreatif lainnya. Itu tadi informasinya untuk Anda. Kelopak Hari, jangan kemana-mana, masih ada informasi menarik lainnya, masih dari Singkawang tentunya untuk Anda ya. Jangan kemana-mana, kita akan dengarkan dulu dua buah lagu berikut ini menemani aktivitas Kelopak Hari ya. Pokoknya jangan kemana-mana ya, masih dengan rangkaian program Pesona Budaya Borneo untuk Anda.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
2: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
1: Hah? Tempat apa tuh?
2: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
1: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
2: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

Oke, kelompok hari balik lagi sunetan ya. Oke. Dengan informasi pesona budaya Borneo masih dari Singkawang ya, Kalimantan Barat. Kali ini ada Tahun Baru Imlek di Singkawang ya. Tradisi yang hidup dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat yang merayakannya ya, Imlek bukan sekedar pergantian tahun dalam kalender tradisional Tionghoa. Momen ini juga berkaitan dengan harapan kebersamaan keluarga, penghormatan kepada leluhur, serta doa untuk kehidupan yang lebih baik. Persiapan perayaan dapat dilakukan melalui kegiatan membersihkan rumah, menyiapkan hidangan, menghias tempat tinggal, dan mempersiapkan pertemuan keluarga. Salah satu hal yang menarik adalah tradisi berkumpul bersama keluarga. Anggota keluarga yang tinggal berjauhan berusaha meluangkan waktu untuk bertemu, ya. Berbagi makanan dan bertukar kabar. Dalam kehidupan yang semakin sibuk, momen seperti ini menjadi kesempatan untuk kembali mempererat hubungan antar generasi. Anak-anak juga dapat mengenal cerita keluarga, nilai kesopanan dan kebiasaan yang diwariskan oleh orang tua maupun kakek nenek mereka. Ya, di Singkawang suasana Imlek juga menjadi bagian dari daya tarik gitu ya, budaya lokal. Kulopari, itu tadi informasi untuk Anda. Jangan kemana-mana, masih ada informasi menarik lainnya. Satu informasi terakhir ya, jangan kemana-mana. Setelah ini, kita kembali dalam rangkaian pesona budaya Borneo untuk Anda.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Kula Paheri, balik lagi saya Suneta Mantike dalam rangkaian Pesona Budaya Borneo untuk Anda. Satu informasi terakhir ya, kebersamaan kita hingga ke pukul 19 ya di program Pesona Budaya Borneo. Masih dari Singkawang, Kalimantan Barat, ada Harmoni Budaya Dayak Melayu dan Tionghoa, identitas unik Kota Singkawang. Kula Paheri buat apakah pernah gitu ya membayangkan bagaimana rasanya tinggal di sebuah kota yang memiliki beragam latar belakang budaya, dari bahasa, tradisi, dan kebiasaan. Nah, keberagaman tersebut bisa kita lihat dari berbagai sisi kehidupan sehari-hari, mulai dari perayaan keagamaan ya, makanan yang dijajakan, kegiatan kesenian, hingga cara masyarakat menjaga hubungan sosial. Setiap kelompok ini memiliki warisan budaya yang khas, tetapi dalam kehidupan sehari-hari berbagai kebiasaan ini juga dapat saling berjumpa dan dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Contohnya nih ya, Kula Paheri, tradisi Cap Gomeh menjadi salah satu peristiwa budaya ya yang menonjol di Singkawang. Sementara itu, budaya Dayak di Kalimantan Barat memiliki beragam tradisi yang berkaitan dengan hubungan manusia, alam, komunitas, dan rasa syukur. Salah satunya adalah Gawai Dayak, perayaan yang dalam jumlah komunitas Dayak berkaitan dengan ungkapan syukur atas hasil panen dan kehidupan bersama. Bentuk pelaksanaan serta maknanya dalam berbeda dapat berbeda sesuai dengan komunitas dan masing-masing ya daerah masing-masing. Di sisi lain, masyarakat Melayu juga memiliki warisan budaya yang kaya, mulai dari pantun, seni musik, tradisi menyambut tamu hingga aneka kuliner. Pantun misalnya bukan sekedar rangkaian kata yang berirama. Dalam berbagai kesempatan, pantun juga digunakan untuk menyampaikan nasihat, mencairkan suasana, atau menyampaikan pesan secara halus dan santun. Ya, warisan mandiai, dari contoh-contoh tersebut kita bisa melihat bahwa kekayaan budaya Kalimantan Barat tidak berasal dari satu tradisi saja. Setiap kelompok masyarakat memiliki cerita dan nilai yang dapat dipelajari bersama. Mengenal budaya lain juga bukan berarti kita harus meninggalkan budaya sendiri. Justru semakin banyak yang kita kenal, semakin luas pula cara kita memahami kehidupan bermasyarakat. Itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian Pesona Budaya Borneo untuk Kula Paheri. Kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

sutra yang dihasilkan di seluruh dunia. Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Kulopari, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, prihatin dan mendesak pemerintah daerah segera menangani sejumlah jembatan rusak di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, terutama jembatan akses menuju SMA Negeri 1 Semuda, karena dinilai membahayakan keselamatan pelajar dan masyarakat. Anggota DPRD Kotim Jainuddin mengatakan, usai melaksanakan kegiatan reses di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan baru-baru ini, ia menyoroti sejumlah jembatan yang mengalami kerusakan. Salah satunya jembatan yang melintasi Sungai Sapihan Kecil, sekaligus akses utama menuju SMA N1 Samuda. Menurutnya, kerusakan jembatan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menimbulkan kecelakaan. Terlebih jalur tersebut setiap hari digunakan untuk menunjang aktivitas pendidikan dan mobilitas warga. Sejumlah bagian instruksi kayu dinilai sudah rapuh, sementara paku maupun baut pengikat berisiko terlepas. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan ketika kendaraan bermuatan berat melintasi jembatan. Ia berharap pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran pembangunan jembatan permanen pada tahun anggaran mendatang, apabila belum memungkinkan direalisasikan tahun ini. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalo besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

RRI Perempat, Suara Budaya Palangkaraya. Dari Palangkaraya untuk Indonesia, beragam cerita, beragam budaya, satu Huma Itah.

Kelompok hari masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini dalam rangkaian informasi pesona Karungut ya, untuk Anda di malam hari ini kami hadirkan ya Karungut modern ya. Kali ini berjudul Balingu Mahalai ya, untuk Anda di malam hari ini. Dia nantinya di pukul 7 atau pukul 19.30 menit kita akan hadirkan informasi cuaca untuk Anda dari kantor BMKG Palangkaraya. Namun sebelumnya Karungut bersama Ina Queen, berikut ini dengan Balingu Mahalai ya. Langsung saja kita dengarkan bersama. Semoga terhibur.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Kula Parino masih bersama kami Pro4 Suara Budaya Palangkaraya. Saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Yang sudah tersambung di ujung telepon bersama perakirawan Kak Lian Adriani. Halo Kak Lian, selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Silakan informasi cuaca untuk Kula Pahari tentu saja berlaku untuk esok pagi.
1: Iya, baik. Terima kasih. Selamat malam, Kelapa Hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari, Senin 12 Oktober 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi Kelapa Hari, masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sekolah pahari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan, dan kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih kalian atas informasinya untuk Kelapa Hari. Tentu saja informasi perakiran cuaca yang berlaku untuk besok pagi ya, semoga bisa menunjang segala aktivitas Kelapa Hari. Oke Kelapa Hari, kita lanjutkan kembali nih ya untuk Anda pesona karungut di malam hari ini. Kali ini ada Ujai Murah ya. Tapi sebelumnya ada Penyakit Haru ya bersama Rantian. Berikut ini untuk Anda, selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Udah siap dengerin playlist dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena setiap sore waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

Dimanapun Anda berada, sayang sekali ya, waktu kita terbatas dan kebersamaan kita juga hampir di penghujung acara. Di rangkaian untuk Anda informasi malam hari ini, kebersamaan kita hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat, 10 menit ke depan lagi ya. Ya, pastinya untuk Klub Hari jangan kemana-mana. Setelah ini ada rekan kami Roy Lando untuk menemani aktivitas malam Anda, tentu saja hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Sunita mohon pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua Klub Hari. Terima kasih, selamat malam. Dan kita lanjutkan kembali untuk Anda Pesona Karungut hingga ke pukul 20. Sampai jumpa tentunya di lain kesempatan.

Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Ya, selamat malam Kulap Hari, selamat berjumpa kembali di malam hari ini tentunya bersama saya Roy Lando yang menemani Kulap Hari semua. Edisi malam hari ini ya, Minggu tertanggal 11 Oktober 2026. Apa kabar Kulap Hari? Semoga kita sehat selalu. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini ya, kembali kita ajak Kulap Hari semua untuk mendengarkan drama legenda dengan judul Asal-Usul Sungai Kawat. Akan kita persembahkan untuk Kulap Hari semua di malam hari ini yang mungkin sudah mau beristirahat ya di malam hari ini, karena besok sudah pasti akan punya banyak kegiatan meskipun di tengah kabut asap yang masih melanda kota cantik Palangkaraya. Dan kita berharap semoga kabut asap ini ya secepatnya segera hilang ya, dan hujan secepatnya turun. Dan tentunya di malam hari ini setelah drama legenda, kita juga sudah siapkan tracklist lagu-lagu Nusantara untuk menemani malam Kulap Hari semua di malam hari ini. Selamat mendengarkan drama legenda berikut ini.
3: Sungai Kawat adalah salah satu sungai kecil yang terletak di kota Sintang, Kalimantan Barat. Sungai ini termasuk salah satu cabang atau anak dari Sungai Kapuas. Menurut cerita, sungai ini dinamakan Sungai Kawat karena sebuah peristiwa yang dialami seorang nelayan ketika sedang memancing ikan di sungai tersebut. Alkisah, saat kota Sintang masih sepi penduduk, di daerah itu hidup sebuah keluarga miskin. Keluarga itu terdiri dari sepasang suami istri dan dua orang anak. Mereka tinggal di sebuah rumah panggung yang sudah tua dan lapuk di tepi sungai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari, setiap hari sang ayah mencari ikan di sepanjang aliran sungai. Jika beruntung, ia terkadang memperoleh ikan yang cukup dimakan beberapa hari bersama keluarganya. Namun jika sial, ia terkadang pulang tanpa membawa seekor ikan pun. Peristiwa apakah yang dialami nelayan tersebut sehingga sungai itu diberi nama Sungai Kawat? Temukan jawabannya dalam cerita Asal Mula Nama Sungai Kawat berikut ini.
4: Pak, bagaimana ini? Kita sudah tidak punya persediaan makan. Beras sudah habis, ikan pun sudah tidak ada. Mau makan apa kita?
5: Aku sudah tahu. Sudah diam. Tidak usah menambah pusing saya.
4: Lalu kenapa kamu hanya diam? Kenapa kamu tidak pergi usaha? Anak-anak mau makan apa? Apa mereka bisa makan batu?
5: Kamu kasih saja mereka tanah kalau tidak bisa makan batu. Sebagai istri seharusnya kamu bisa mengerti. Bisa membantu, bukannya menambah keruh suasana.
6: Bu, aku lapar. Mana makanannya? Kenapa nggak ada apa-apa?
7: Iya, Bu. Aku juga lapar.
5: Cari makan di dapur, bukan di sini, Pin. Ajak adikmu. Anak laki-laki kok cengeng. Baru satu jam tidak makan sudah ribut.
6: Iya ya. Baik, Ayah.
7: Tapi ya, kan aku lapar.
5: Sudah, jangan ribut. Jangan tiru ibumu yang biasanya hanya makan dan ngomel. Tiap hari yang dipikirkan hanya makan, makan melulu.
4: Namanya orang hidup ya harus makan, Pak.
5: Sudahlah, Saipin. Sini kamu.
6: Iya ya.
5: Besok pagi kami ikut Ayah cari ikan.
6: Baik, Ayah.
5: Nanti kamu di rumah jangan hanya makan saja. Menanam sayuran, kan bisa.
7: Tapi ya, aku kan...
5: Kamu ini kalau diberitahu selalu membantah saja. Mau jadi seperti ibu kamu ya?
7: Tidak ya.
5: Sudah, sana.
3: Keesokan harinya, Unru pun berangkat untuk mencari ikan di sungai dengan ditemani anak pertamanya. Ia berangkat sangat pagi-pagi sekali, berharap bisa mendapat tangkapan yang cukup untuk keluarganya.
5: Saipin, bangun. Mau jadi pemalas, apa kamu?
6: Iya.
4: Ada apa ini? Pagi-pagi sudah teriak-teriak.
5: Ayo cepat, Pin. Sudah siang.
6: Iya ya.
3: Mereka akhirnya berangkat menuju sungai. Meski hari masih sedikit gelap, mereka berangkat dengan perut kosong, tanpa mandi, tanpa sarapan apapun.
4: Abang kemana, Bu? Sudah berangkat sama ayahmu? Berangkat kemana, Bu? Kok pagi sekali? Cari ikan.
3: Di sungai, Saipin dan ayahnya mulai mendorong dayungnya menuju lokasi sungai untuk memancing ikan. Tak lupa mereka menyiapkan segala kebutuhan memancing seperti umpan dan alat memancing lainnya.
5: Sudah kamu siapkan pancing kamu, Pin?
6: Siap semua ya.
5: Umpan kail ayah?
6: Sudah, ayah.
5: Ya sudah, kita dorong perahu kita. Kita cari lokasi yang bagus.
6: Baik, ayah.
3: Saipin pun membantu ayahnya mendorong perahu ke tengah sungai. Tak lama, mereka menghentikan perahu di sebuah lokasi sungai. Mereka pun memancing di sana.
5: Siapkan kailmu, Pin. Kita memancing di sini.
6: Iya, ayah.
5: Ya sudah, yang benar agar kita dapat ikan banyak.
6: Iya, ayah. Tapi ayah diam. Ikannya nanti takut.
5: Iya.
6: Ayah, ada yang menarik kailku.
5: Tunggu sebentar.
6: Waduh. Waduh ya, tolong.
5: Tarik, Pin. Langsung tarik saja.
6: Ah, putus ya. Sepertinya ikan besar.
5: Ah, kamu begitu saja tidak bisa.
6: Tadi berat ya. Mungkin ikannya memang besar ya.
5: Ya sudah, kita coba lagi.
6: Iya, ayah.
5: Ada yang menarik kail ayah.
6: Aku juga ya, berat ya.
5: Waduh, ikannya besar ini.
6: Aduh.
5: Lumayan ini.
6: Ayah, ya, tolong bantu ya. Ini ikannya besar sekali. Sudah kelihatan ini.
5: Mana, Pin? Wah, benar besar sekali ikannya. Sebentar, ayah naikkan kail ayah dulu.
6: Ah, ayah lama sekali. Cepatlah, ayah.
5: Iya, tunggulah sebentar.
6: Ayah.
5: Iya, Pin, tarik saja.
6: Ah, patah joranku ya.
5: Hah, bagaimana bisa? Sepertinya kayak ayah menyangkut di kayu, Pin.
6: Ayah ini bagaimana sih? Satu ikan tadi cukup untuk makan satu minggu ya.
5: Ya sudah, tidak apa-apa. Sekarang bantu ayah mengangkat kail ayah yang tersangkut.
6: Ayah sendiri aja. Kesal aku ya. Ikan besar tadi akhirnya lepas.
5: Ya sudah, ayah turun dulu ke sungai.
3: Saipin hanya terdiam kesal. Unru turun dari perahunya dan menyelam mengangkat kail yang tersangkut di akar kayu. Setelah itu mereka melanjutkan memancing. Namun sampai tengah hari tak ada satupun ikan yang menyentuh umpan kail mereka. Akhirnya mereka mencoba mencari lokasi lain dengan menyusuri sampai ke hulu sungai.
5: Pin, sepertinya sudah tidak ada ikan di sini. Kita pindah saja mencari tempat lain yang ikannya masih banyak.
6: Terserah ayah saja.
5: Nah, bagaimana kalau di sini?
6: Terlalu terang ya. Sepertinya tidak akan ada ikan di sini.
5: Ya sudah.
6: Coba di sini ya.
5: Baiklah, sepertinya ini tempat yang bagus. Sepertinya tidak ada juga ikan di sini, Pin.
3: Karena tak kunjung mendapatkan ikan, mereka terus mencari tempat lain. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan sahabatnya, yaitu Allen. Allen mengingatkan bahwa hari sudah mulai sore dan biasanya ikan sudah mulai susah dipancing.
5: Kenapa tidak ada ikan satupun padahal kita sudah menyusuri sungai?
6: Iya, ayah. Kenapa tidak ada ikan sama sekali? Atau mungkin di sebelah sana ya? Arusnya sedikit deras di sana.
5: Ayo, kita coba ke sana.
6: Ah, sama aja ya. Tidak ada ikan di sini.
8: Mau kemana lagi kalian ini? Hari sudah mulai sore.
5: Kami sedang mencari ikan, Len.
6: Iya, Paman. Tapi dari pagi, kami tidak mendapatkan ikan satupun.
8: Sudahlah, besok saja dilanjutkan. Hari ini memang tidak banyak ikan yang bisa ditangkap. Aku pun hanya dapat beberapa ekor saja.
5: Sebentar lagi, kami belum mendapatkan apapun.
8: Kasihan anak Mundru, tampaknya dia sudah lelah sekali.
6: Aku tidak apa-apa, Paman.
5: Nanti kami menyusul kamu, Len.
3: Hari semakin malam, Saipin mengingatkan ayahnya untuk pulang. Namun Unru tidak mengindahkan ajakan anaknya karena belum mendapatkan ikan sama sekali.
6: Sudah mulai gelap ya. Sudah tidak mungkin kita mendapatkan ikan.
5: Sebentar lagi, Pin. Kasihan adik dan ibumu di rumah kalau kita tidak dapat apapun.
6: Tapi ya, hari sudah malam.
5: Sudah, sebentar lagi pasti dapat.
6: Ya sudah, ayah saja yang memancing. Aku sudah lelah, ayah.
5: Iya, Pin. Kamu duduk saja. Lihat, Pin. Ada yang menarik kail ayah. Kali ini ayah harus dapat.
6: Benar ya?
5: Ayah ulur umpannya, Pin. Biar dimakan semua. Kenapa semakin ringan ya?
3: Unrus sangat serius memperhatikan tali pancingnya sehingga ia tidak menyadari hari mulai gelap dan cahaya matahari telah berganti dengan cahaya bulan. Akhirnya Unru perlahan-lahan menarik pancingnya.
5: Tidak ada perlawanan, ikannya pasti lepas lagi, Pin.
6: Yang benar saja, ayah. Kalau begini caranya, sia-sia kita memancing dari tadi.
5: Sebentar, Pin. Ayah tarik dulu tali ini.
3: Tiba-tiba, Unru melihat kelebatan kawatnya seperti emas bersatu dengan tali pancingnya.
5: Astaga, apa aku tidak salah?
6: Kenapa, ayah?
5: Bukannya itu emas, Pin?
6: Iya, ayah. Benar sekali. Itu emas.
5: Syukurlah, Pin. Syukurlah. Kita bisa kaya, nak. Kita kaya.
6: Benar, ya. Kita bisa jadi kaya.
5: Ayo, ayo kita tarik kawat ini, Pin.
6: Ayo, cepat, ya.
5: Tarik terus, Pin. Cepat tarik.
6: Iya, ayah. Tapi ini sudah banyak, ya.
5: Biar, Pin. Kita tarik terus sampai habis kawat ini.
6: Sudah, ayah. Sudah cukup ini untuk kita.
3: Karena sangat senangnya, Unru lupa diri. Ia tidak menghiraukan peringatan dari anaknya. Ia juga sama sekali tidak mendengarkan suara peringatan yang datang dari pinggir sungai sampai akhirnya.
4: Sudah, Unru. Sudah cukup banyak emas yang kau dapatkan.
5: Tarik terus kawat emasnya, Pin. Tarik cepat.
6: Tapi ya...
4: Sudah banyak sekali, Unru. Emas itu sudah banyak. Cukup. Hentikan kawat emas itu.
6: Ayah, berhenti ya.
5: Iya, sebentar lagi, Pin.
6: Ayah, perahunya.
4: Sudahlah, Undru. Mau untuk apa emas sebanyak itu?
3: Hati Undru itu benar-benar telah teracuni oleh sifat serakah. Padahal jika seandainya ia mengambil beberapa meter saja dari kawat emas itu, hidupnya sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Akhirnya tak seekor pun ikan yang mereka dapat, tak seutas kawat emas pun yang mereka dapat. Bahkan Saipin, anak lelakinya pun menjadi tumbal keserakahan ayahnya. Ia tenggelam bersama perahu yang mereka gunakan untuk memancing. Sejak peristiwa itu, masyarakat setempat menyebut sungai itu dengan nama Sungai Kawat. Hingga saat ini, Sungai Kawat yang merupakan salah satu anak sungai atau cabang dari Sungai Kapuas ini masih dapat kita saksikan di daerah Kota Sintang, Kalimantan Barat.

0: Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
1: Woi ma, pun hayal sinde lah. Jika mah hening radio jika na.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutak Ita jika.
2: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atawa portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah. Bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangat ah. Mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Banjir bisa datang kapan saja, terutama saat musim hujan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali lingkungan sekitar. Ketahui apakah wilayah kita rawan banjir dan perhatikan jalur evakuasi terdekat. Pastikan juga saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat. Serta simpan barang-barang penting di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, pakaian, senter, dan makanan ringan. Saat banjir mulai terjadi, tetap tenang dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Jangan memaksakan diri melintasi arus air yang deras karena dapat membahayakan keselamatan.

Ya, Kula Pahari, kita kembali hadirkan informasi terkait kebakaran hutan dan lahan yang bukan sekedar persoalan pepohonan yang hangus terbakar ya. Di balik api yang melalap hutan dan habitat satwa, ini terancam ekosistem yang rusak, udara yang tercemar, hingga kehidupan masyarakat yang ikut terdampak. Setiap kali karhutla kembali terjadi ya, kita diingatkan bahwa persoalan ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Asap yang menyeliputi udara bukan hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Pemulihan hutan yang terbakar pun ini membutuhkan waktu yang panjang. Oleh karena itu, pencegahan harus menjadi perhatian utama, mulai dari pihak membuka lahan dengan cara membakar, meningkatkan pengawasan wilayah rawan, hingga memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran. Jadi Kula Pahari, hutan ini bukan hanya milik kita hari ini ya, tetapi juga warisan untuk generasi mendatang. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan sekedar hamparan hijau, melainkan juga keseimbangan alam dan sebagian dari masa depan kita. Mari kita bersama menjaga hutan agar duka yang sama tidak terus terulang.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Dira, itu jangan dipegang, itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
2: Tapi, Ma.
1: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
2: Mama sedang apa?
1: Membereskan ini karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
2: Kok bisa banjir, Ma?
1: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
2: Loh, itu kan sampah Mama.
1: Iya.
2: Itu plastik bekas makanan Mama.
3: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
2: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
3: Kesalahan kecil.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Eh, padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat, kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya, setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.
3: Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya, konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter, tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau, sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
2: Iya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi ada satu efek sampingnya.
1: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Ya, Kula Bahari, tahu nggak sih kalau bahwa kain yang awalnya kurang diminati di Jawa ini justru berkembang menjadi simbol kebanggaan budaya yang ada di Afrika Barat. Kain ini dikenal sebagai African Wax Print, kain bermotif warna-warni yang memiliki sejarah panjang dan menarik. Kain ini diproduksi menggunakan teknik cetak lilin yang terinspirasi dari batik Indonesia. Pada abad ke-19, produsen Belanda mencoba memasarkan kain tersebut ke Nusantara, namun efek retakan dan karakter motifnya tidak sepenuhnya sesuai dengan selera sebagian konsumen lokal. Dan menariknya, motif ini tentu bahkan dapat memiliki nama atau makna khusus berdasarkan pengalaman dan penafsiran masyarakat yang menggunakannya, yang artinya kain ini tidak sekedar menjadi produk perdagangan, tetapi juga berkembang menjadi bagian dari kehidupan budaya. Jadi Kula Bahari, kisah wax print ini mengingatkan kita bahwa perjalanan sebuah karya budaya bisa melampaui batas negara, dan sesuatu yang kurang diterima di satu tempat dapat memperoleh makna baru di tempat lain berkat kreativitas masyarakat yang menghidupinya. Jadi wax print ini merupakan kain Belanda yang menjadi identitas yang ada di negara Afrika.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
3: Nggak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Berkan aja.
4: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan, dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Oi, narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
2: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
1: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
2: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
1: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
2: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
3: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan

akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Belanja, membayar, mempromosikan usaha, bahkan mencatat keuangan kini bisa dilakukan melalui telepon genggam. Lalu, bagaimana dengan Koperasi Merah Putih? Agar tidak sekedar mengikuti tren, ada beberapa hal yang penting diperhatikan ketika koperasi mulai memanfaatkan teknologi digital. Pertama, mulai dari pencatatan. Setiap transaksi perlu dicatat dengan rapi. Teknologi dapat membantu koperasi menyimpan data penjualan, pembelian, stok barang hingga keuangan secara lebih teratur. Kedua, manfaatkan media sosial. Jangan biarkan produk anggota hanya dikenal oleh warga sekitar. Foto produk, informasi harga, dan cara pemesanan dapat diperkenalkan melalui media sosial. Dengan begitu, pasar bisa menjadi lebih luas. Ketiga, gunakan pembayaran digital secara bijak. Pembayaran non-tunai dapat membuat transaksi lebih praktis. Tetapi, setiap transaksi tetap harus dicatat dan diperiksa agar pengelolaan keuangan tetap jelas. Keempat, jaga keamanan data. Data anggota dan informasi keuangan bukan sesuatu yang boleh dibagikan sembarangan. Gunakan kata sandi yang kuat, batasi akses, dan jangan mudah memberikan kode rahasia atau informasi penting kepada orang lain. Kelima, tingkatkan kemampuan pengelola dan anggota. Teknologi akan sia-sia jika orang yang menggunakannya tidak memahami cara kerja dan manfaatnya. Karena itu belajar menjadi bagian penting dari digitalisasi koperasi. Tetapi satu hal jangan sampai hilang, semangat kebersamaan dan manfaat untuk anggota bersama.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Pendengar, tidak semua pesan harus disampaikan melalui kata-kata. Dalam dunia seni, ada bahasa lain yang bekerja lebih sunyi, namun justru mampu menembus batas bahasa, budaya, dan usia. Bahasa itu adalah gerak, ekspresi, dan keheningan. Seni berbicara tanpa kata kita temukan dalam teater fisik dan pantomim, sebuah seni yang mengandalkan tubuh sebagai medium utama, menjadikan gestur, mimik wajah, dan ritme gerak sebagai alat komunikasi. Di sini, diam bukan berarti kosong, melainkan penuh makna. Dalam pantomim, seniman tidak bersuara, namun penonton diajak untuk mendengar melalui imajinasi. Setiap gerak memiliki pesan, setiap jeda memiliki arti. Seni ini mengajak kita untuk lebih peka, melihat lebih dalam, merasakan lebih jujur. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami dunia seni, berbicara tanpa kata, bersama Abdul Kafis Amrullah, seorang seniman teater sekaligus pantomim. Ia menjadikan tubuh sebagai bahasa dan panggung sebagai ruang dialog tanpa suara. Namun, sebelum kita berbincang lebih jauh, mari kita hadirkan suasana melalui lagu berikut.

0: semua serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya. Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.
3: Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak relevan.

0: pendengar, di tengah dunia yang semakin bising oleh kata-kata, seni pantomim justru mengajak kita untuk kembali pada keheningan. Dalam diam, penonton diajak untuk lebih peka, membaca gerak, dan merasakan emosi yang disampaikan. Teater dan pantomim tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga refleksi kehidupan. Melalui tubuh, seniman menyampaikan kritik sosial, kegelisahan manusia, hingga nilai-nilai kemanusiaan yang sering luput dari perhatian. Bagi seorang seniman pantomim, tubuh bukan sekedar alat, melainkan bahasa. Setiap gerakan memiliki makna, setiap jeda memiliki pesan. Inilah kekuatan seni berbicara tanpa kata. Untuk memahami lebih jauh perjalanan dan pandangan seni ini, berikut perbincangan kami bersama narasumber Abdul Kafis Amrullah, seniman teater dan pantomim.
1: Bang Abdul ini kan seorang seniman teater juga.

0: gitu untuk menyampaikan pesan gitu. Beda sedikit berbeda dengan drama-drama yang mungkin kita kenal kalau dengarnya teater gitu, kayak oh ini pasti ada dialog dan lain sebagainya. Nah, jadi memang itu sedikit perbedaannya. Cuman dalam perkembangan sekarang juga muncul ada yang teater mini kata. Jadi ada dia pantomim tapi berkata-kata tapi hanya misalnya satu kata sedikit gitu katanya. Ya perkembangannya jadi banyak gitu untuk pantomim. Cuman memang yang sangat ditonjolkan adalah gerak tubuh dan ekspresi gitu.
1: Oke, berarti ini kalau Roy tanya, kita semua tahu ya di sini ada yang namanya karakter Mr. Bean. Itu apakah pantomim juga atau gimana tuh?
0: Bisa dikatakan begitu.
2: Karena kan dia kan jarang ngomong ya.
0: Betul.
2: Tapi orang lihatnya lucu aja, ketawa aja.
0: Iya, betul. Iya, salah satunya ya Mr. Bean atau juga Charlie Chaplin kalau pernah tahu.
2: Yang hitam putih itu ya.
0: Yang hitam putih gitu-gitu ya, bisa masuk dalam kategori si pantomim gitu.
1: Oke.
0: Okay. Cuman kalau lebih umum lagi biasanya identik sama makeup putih gitu-gitu, terus baju belang hitam putih gitu-gitu lah ya. Okay. Nah itu yang apa yang jadi identik gitu, walaupun pada perkembangannya banyak hal, bahkan kalau dalam praktek aku tuh juga jarang juga yang menggunakan makeup gitu berpantomimnya.
1: Okay. Gitu. Baik-baik. Nah tentunya nih Mas Abdul, karena setiap seniman ini kan punya awal ceritanya juga. Ini gimana sih Mas Abdul awalnya membuat Mas Abdul ini tertarik nih ke dunia teater dan juga pantomim nih?
0: Kalau ya awalnya memang kenalnya sama teater ya. Okay. Kenalnya sama teater, terus
1: tahun berapa tuh Mas Abdul?
0: 2008. Waktu kuliah di Jogja waktu itu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi ada UKM, kegiatan mahasiswa teater. Nah, terus coba masuk gitu, terus tertarik. Jadi dari 2008 sampai selesai itu selalu berteater. Nah, kenalnya pantomim ya di sela-sela proses latihan, karena pantomim jadi latihan dasar untuk keaktoran gitu. Karena kalau ya kita bilangnya modalnya aktor itu adalah tubuh gitu. Jadi lewat pantomim itu diolah ekspresi, gerak, nafas dan segala macam.
1: Yang benar itu bilangnya pantomim ya?
0: Pantomim, karena dia dari mime gitu ya, mimik, mime muka.
1: Oh, bukan pantonim?
0: Bukan pantonim.
1: Oke, pantomim, berarti pantomim. Salah ya tadi. Oke, dari 2008 ketika kuliah di Jogja, terus ketemu orang-orang yang memainkan teater begitu ya, terus suka begitu ya?
0: Terus suka sama teaternya.
1: Terus ikut join juga?
0: Terus ikut join, gabung gitu-gitu.
1: Oke. Kalau diingat-ingat lagi, apa nih waktu awal-awal belajar yang paling susah tuh apa dalam seni teater dan juga pantomim?
0: Yang paling susah latihan teater tuh kalau zaman dulu tuh membosankan ya. Jadi yang paling susah tuh melawan kebosanan itu gitu. Kayak kita harus latihan berulang-ulang, latihan vokal, latihan tubuh, olah tubuh, olah rasa gitu-gitu. Dan itu berulang hampir setiap menu, hampir menjadi menu setiap hari lah itu. Kalau kita mau proses latihan, proses pertunjukan gitu. Nah itu ngelawan kebosanan itu kayak ini lagi gitu-gitu. Nah cuman sekarang berkembang banyak metode, banyak pendekatan yang juga menarik dalam latihan teater. Ya mungkin itu sih yang paling susah.
1: Oke, jadi mengulang hal-hal yang itu aja ya.
0: Ya
1: terus
0: bener.
1: Juga ada rasa jenuh bosan juga.
0: Benar.
1: Oke, nah ini menarik juga nih Mas Abdul, karena kan kalau orang sudah di titik ngerasa jenuh dan bosan, dia berpaling nih ke hobi yang lain.
0: Benar.
1: Sedangkan Mas Abdul dari tahun 2008 sampai sekarang masih eksis memainkan teater dan juga pantomim. Apa nih yang membuat Mas Abdul nih bertahan hingga sekarang? Apa yang jadi kuncinya? Apakah kayaknya gak cukup ya dengan kata menyukai begitu ya? Pasti ada hal lain nih.
0: Ya, aku mencoba merunut. Iya. Tapi kayaknya yang membuat aku sampai sebegininya adalah itu. Sudah sangat banyak manfaat yang aku dapatkan gitu dari teater, dan aku yakin ini bisa jadi pegangan gitu. Jadi karena dalam kita latihan teater tuh kayak mensimulasikan kehidupan lah ya gitu. Jadi kita mencobakan kehidupan kita tuh di

0: di panggung-panggung teater karena prinsipnya kan teater tuh panggung kehidupan apa, kehidupan nyata yang dibawakan ke panggung gitu. Kisah-kisah di teater gitu tuh hal-hal yang ada di sekitar terus dibawa ke panggung. Nah akhirnya juga dari situ jadi poin, terus selanjutnya juga banyak jadi ruang eksplorasi gitu. Kita bisa bisa mencobakan banyak hal baik di karakter atau bahkan di keproduksian gitu, di manajemen dan segala macam.
1: Mungkin ada banyak orang yang belum tahu ada di Kota Palangkaraya terkait teater begitu ya, termasuk Roy juga. Dan tadi Mas Abdul juga sempat menyinggung banyak manfaat yang didapatkan ketika mengikuti teater dan juga seni pantomim ya. Kita boleh tahu gak sih Mas, apa saja sih manfaat-manfaat ketika kita masuk teater dan juga melakukan seni-seni yang Mas Abdul lakukan nih? Siapa tahu ada yang berminat juga nih masuk ke teater gitu.
0: Benar, ya. Yang sejauh ini yang aku rasakan manfaatnya sangat dinamis untuk siapapun gitu si teater ini. Karena ya kita, ya yang paling instan kepercayaan diri lah ya. Ketika ngomong sama orang jadi jauh lebih percaya diri. Kita bisa ngebaca ruang, ngebaca situasi, respon apa yang harus kita kasih misalnya situasi A, situasi B. Nah itu kan disimulasikan dalam latihan teater tuh. Ketika misalnya ada terjadi kebakaran, apa, gimana, dan segala macam itu, itu kita olah. Nah jadi aku tarik ke kehidupan ya, itu juga bermanfaat gitu. Ketika kita berhadapan dengan siapa juga kita bisa menyesuaikan bagaimana cara kita ngomong, bagaimana cara kita bersikap. Dan akhirnya tarik lagi dalam ruang bekerja. Di teater ada yang namanya sadar panggung. Jadi biar gak kebablasan gitu. Nah dalam berorganisasi, dalam bekerja sangat bermanfaat. Jadinya kita gak saling overlap. Kita sadar bahwa oke, ini batasan kita tuh sampai sini dan segala macam. Terus ya aku sering ngomong kalau ke teman-teman mahasiswa, teater tuh bisa teman-teman taruh manfaatnya ketika teman-teman mau skripsian. Sampai ke uji apa pendadaran gitu-gitu ya. Karena deskripsi teman-teman sama seperti nyusun naskah. Ada pengenalan dulu, pendahuluan, isinya apa, permasalahannya apa, sampai mengakhirinya kayak gimana gitu kan kalau di naskah. Itu juga deskripsi terjadi. Sampai akhirnya kepercayaan diri kita ketika menguasai skripsi di depan dosen penguji, kita bisa lebih percaya diri. Gitu sih. Pesannya sih sebenarnya dua arah ya, nggak cuma tentang ke teman-teman yang lain, tapi juga ke pelaku teaternya gitu, bahwa kalau mau kesenian ini tumbuh, selalu mengapresiasi dua arah gitu. Jadi tidak hanya mengharap apresiasi, tapi kita juga sebagai pelaku penting untuk mengapresiasi seberapapun audiens yang ada gitu. Karena itu kan jadi kekhawatiran ya, kalau kita bikin A tapi yang nonton cuma 1-2 gitu-gitu itu kekhawatiran ketika kita bikin-bikin gitu. Nah tapi sejauh ini kita masih belum bisa menuntut untuk dengan audiens yang banyak. Jadi ya udah, kita hadirkan karya-karya yang memang bagus, yang memang bisa diapresiasi. Sehingga
2: pendengar, seni berbicara tanpa kata mengajarkan kita bahwa komunikasi bukan hanya tentang suara, tetapi tentang kehadiran dan empati. Dalam gerak, ada kejujuran. Dalam diam, ada kedalaman makna. Pantomim dan teater fisik mengajak kita untuk berhenti sejenak, memperhatikan hal-hal kecil, dan merasakan emosi yang mungkin selama ini terabaikan. Seni ini menjadi cermin kehidupan di mana manusia berbicara dengan tubuhnya sendiri. Di tengah arus informasi yang cepat, seni ini tetap relevan sebagai ruang perenungan dan kesadaran.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
2: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan, dan ini saatnya aku membuktikan diri.
1: Ayah senang, sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
3: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
2: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
3: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia, generasi unggul sebagai agen perubahan global.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Sebagai penutup, seni berbicara tanpa kata adalah pengingat bahwa manusia memiliki banyak cara untuk saling memahami. Tidak selalu melalui kata-kata, tetapi melalui rasa gerak dan kehadiran. Teater dan pantomim menjadi ruang dialog yang sunyi, namun penuh makna. Semoga perbincangan ini memberi inspirasi dan membuka ruang apresiasi terhadap seni pertunjukan. Saya Roy Lando, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku. Gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio, sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol.

di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Sekarang apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
3: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: yang semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

讲。Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

Kula mari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mundurkan diri dari udara setelah mengantar acara siaran hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kula bahari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Sore Budaya Nusantara, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Senin 12 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Dari tanah Iseng Bulang, tempat budaya tumbuh, cerita bertemu, dan suara menyatu. RRI Prumpat, suara budaya Palangkaraya.
1: Semangat Iseng Bulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Iseng Bulang.

0: Tabe selamat lingkungan alatai salam sewujud karan dan melempang Adil Catalina bacar minkas serga besengat kacibata Arus. Selamat pagi Kulapahari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kulapahari di program Semangat Isen Mulang pada Senin 12 Oktober 2026. Dan Cecilia juga akan menemani Kulapahari dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya Kulapahari, sesaat lagi akan ada cahaya pagi mimbar, bersama mimbar Islam dengan judul memilih teman yang baik menurut pandangan Islam bersama Karyanti MPD. Lalu ada musik dan info aktual, lalu ada karipan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, pesona Nusantara, dan obrolan warung hore. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
1: Keempat, suara budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat-Nya yang penuh berkah pada pagi hari ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang memilih teman yang baik menurut pandangan Islam. Islam melalui ajarannya baik dalam Al-Quran ataupun hadis telah membimbing umat manusia untuk berhati-hati dalam memilih teman. Hal tersebut bukan berarti harus menutup diri dan tidak memperbanyak perkenalan. Akan tetapi kita tetap harus berhati-hati untuk menentukan teman terdekat. Nah, kemudian bagaimana Al-Quran membimbing kita dalam memilih teman seperti itu? Sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial, tidak luput dari pilihan untuk memperbanyak teman. Nah, karena kita membutuhkan teman untuk berinteraksi, berkomunikasi, umat Islam dianjurkan untuk mencari teman yang baik dan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, supaya manusia, khususnya umat Islam, tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mengkonsepsikan diri dalam memilih teman yang baik seperti yang dianjurkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pada surah Al-Huzurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Pendengar yang dimuliakan Allah, manusia diciptakan jenis laki-laki dan perempuan dan mereka itu tersebar di muka bumi kepada berbagai bangsa dan kelompok. Manusia tidak diciptakan, ditempatkan pada satu titik saja, karena mereka dituntut untuk saling mengenal, atau bisa disebut bahwa mereka saling membutuhkan dalam berinteraksi, berkomunikasi antar satu sama lain. Tentu kita bisa memilih dan memilah teman yang baik di dalam Islam. Tentang memilih teman sangat diperhatikan karena akan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat, dan bisa mengajak pada kebaikan karena dengan kebaikan itulah membawa manusia menuju kepada kebahagiaan. Al-Quran menggambarkan sebuah keadaan seorang yang menyesal karena tidak mengikuti ajaran Rasulullah, salah dalam memilih teman. Gambaran tersebut diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 27. Artinya, dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasulullah." Gambaran penyesalan orang zalim pada hari akhir dipotret dalam Al-Quran disebut sekiranya menjadi pengingat untuk kita semua. Betapa pentingnya ketika kita memiliki teman dekat yang satu misi, satu tujuan, terlebih dalam urusan jangka panjang yaitu akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang yang bergaul dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang buruk seperti penjual minyak wangi dan tukang tempa besi. Pasti kau mendapatkan dari pedagang minyak wangi apakah kamu membeli minyak wangi atau sekedar mendapatkan baunya, wangiannya. Sedangkan dari tukang tempa besi akan membakar badanmu atau akan mendapatkan bau yang tidak sedap." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis di atas meriwayatkan perlunya memilih sahabat secara sungguh-sungguh. Memang keadaan seorang bisa dipengaruhi oleh temannya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan bahwa setiap orang akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang ia dicintai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka rawatlah persahabatan dengan orang-orang muslim yang gemar di jalan kebaikan, sebab hal itu akan berfaedah kelak di akhir. Nah,
manfaat memilih teman yang baik menurut Islam seperti yang digambarkan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 28 yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap wajahnya. Imam Al-Ghazali mengatakan, bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang pelit akan mengakibatkan kita tertular pelitnya. Sedangkan bersahabat dengan orang-orang yang zuhud membuat kita juga ikut zuhud dalam masalah dunia. Karena memang asalnya seorang akan mencontoh teman terdekatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyebutkan bahwa seseorang itu terpengaruh oleh agama temannya, maka hendaknya seorang dari kalian melihat kepada siapa dia berteman. Hadis riwayat Abu Daud. Pendengar yang dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali memberikan tips mengenai bagaimana cara memilih teman atau sahabat yang baik. Imam Al-Ghazali berkata, jika engkau mencari orang untuk dijadikan sahabat dan mencari ilmu, urusan agama dan urusan dunia, maka engkau harus memperhatikan dari 5 hal. Yang pertama, yang harus diperhatikan adalah akalnya, dalam arti cerdas ilmunya. Menurut Imam Al-Ghazali, berteman dengan orang bodoh tidak ada manfaatnya dan akan berujung pada keputusasaan dan permusuhan. Kedua, perhatikan akhlaknya. Jangan bersahabat dengan orang yang tidak bagus akhlaknya serta buruk kelakuannya. Perumpamaan orang yang buruk akhlaknya seperti orang yang tidak mampu menguasai dirinya ketika amarah atau ketika tingginya nafsu. Yang ketiga, hal selanjutnya yang harus diperhatikan ketika memilih teman adalah kesolehannya. Orang yang soleh akan mengajak pada kebaikan dan menjauhi maksiat. Keempat, tidak tamak dunia. Orang yang tamak dunia merupakan racun hati yang mematikan. Bergaul dengan orang yang tamak dapat menyebabkan ketamakan kita bertambah dan sebaliknya. Jika bergaul dengan orang-orang yang zuhud akan menyebabkan menguatnya sifat zuhud kita. Kelima adalah kejujuran. Imam Al-Ghazali menyebut seorang pembohong adalah fata morgana. Dia akan mendekatkan yang terlihat jauh dan menjauhkan yang terlihat dekat. Tetapi hal ini bukan kenyataan, hanya sebatas tipuan saja. Pertemanan yang dijalin karena Allah adalah pertemanan yang dijalin untuk mendapatkan ridhonya Allah. Teman berdakwah, teman berjihad, saling mengingatkan soal kebenaran dan kesabaran. Teman beramal soleh, saling bantu demi ketaatan kepada Allah dan kebaikan lainnya. Pendengar yang dimuliakan Allah, hikmah yang dapat kita petik apa saja yang disampaikan pada pagi hari ini, bahwa dalam Islam, memilih teman yang baik adalah hal yang sangat penting. Teman yang baik akan memberikan dukungan, motivasi, dan bimbingan dalam menjalani kehidupan. Mereka akan membantu kita dalam menjalankan ibadah, menjauhi kemaksiatan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, akan lebih bagus lagi bagi kita bisa berteman dengan siapa saja. Jika berteman dengan orang baik itu adalah anugerah. Jika ada teman di antara kita yang mengajak kemaksiatan, kita bisa mengajak mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Oleh sebab itu, kita juga berusaha untuk menjadi teman yang membawa kemanfaatan bagi orang lain dengan mengajak pada kebaikan. Semoga kita semua menjadi teman yang baik untuk orang lain dan memiliki teman yang baik untuk diri kita sendiri. Sehingga kita semua termasuk orang-orang yang beriman dan berada di jalan barisan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu istiqomah berada di jalannya. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

Suara Budaya Nusantara. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru

memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Salah satunya adalah bahasa Dayak Ngaju, bahasa asli yang masih digunakan masyarakat di sepanjang Sungai Kahayan dan Kapuas, Kalimantan Tengah. Setiap bahasa daerah menyimpan cara pandang yang berbeda tentang alam, adat, dan kehidupan. Bahasa Dayak Ngaju misalnya memiliki istilah-istilah khusus untuk menyebut jenis sungai, hutan, dan upacara adat yang tidak dimiliki bahasa lain. Namun, di tengah keragaman ini, seluruh masyarakat Indonesia tetap disatukan oleh satu bahasa pemersatu, bahasa Indonesia. Bahasa daerah tidak melemahkan persatuan, justru memperkaya identitas bangsa. Sayangnya, banyak bahasa daerah kini mulai jarang digunakan generasi muda. Padahal, menjaga bahasa daerah sama artinya dengan menjaga sejarah dan jati diri leluhur. Mari lestarikan bahasa daerah kita sebagai bagian dari nilai-nilai keindonesiaan yang sesungguhnya. Berbeda-beda, namun tetap satu.

Pernahkah kita berpikir, kemana uang yang kita belanjakan setiap hari akhirnya pergi? Saat kita membeli kebutuhan dari usaha di sekitar, uang tersebut sebenarnya ikut berputar di lingkungan kita. Dari sinilah kegiatan ekonomi masyarakat bisa terus bergerak. Koperasi Merah Putih hadir bukan hanya sebagai tempat membeli atau menjual. Koperasi dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, mengembangkan usaha, dan saling mendukung. Bayangkan, ada warga yang memiliki usaha makanan. Bahan bakunya dibeli dari usaha lokal. Makanannya kemudian dijual kepada masyarakat sekitar. Ketika kegiatan seperti ini terus berjalan, bukan hanya satu orang yang mendapatkan manfaat. Petani, pedagang, pelaku UMKM, hingga konsumen dapat ikut merasakan dampaknya. Disinilah koperasi dapat mengambil peran. Koperasi dapat membantu anggotanya mendapatkan kebutuhan usaha, memperluas pasar, dan mengembangkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Namun, koperasi tidak akan berjalan hanya karena ada nama dan bangunannya. Koperasi membutuhkan anggota yang aktif, pengelolaan yang baik, dan keterbukaan dalam menjalankan usaha. Karena koperasi pada dasarnya adalah usaha bersama. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dan memanfaatkannya dengan baik, semakin besar pula peluang ekonomi lokal untuk berkembang. Koperasi Merah Putih bersama mengelola potensi lokal, bersama menggerakkan ekonomi masyarakat.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

Pukul 8 hari, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, prihatin dan mendesak pemerintah daerah segera menangani sejumlah jembatan rusak di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, terutama jembatan akses menuju SMA Negeri 1 Samuda, karena dinilai membahayakan keselamatan pelajar dan masyarakat. Hal ini ia sampaikan usai melaksanakan kegiatan reses di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan baru-baru ini. Ia juga menyoroti sejumlah jembatan yang mengalami kerusakan, salah satunya jembatan yang melintasi Sungai Sapihan Kecil sekaligus akses utama menuju SMA Negeri 1 Samuda. Menurutnya, kerusakan jembatan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menimbulkan kecelakaan. Terlebih jalur tersebut setiap hari digunakan untuk menunjang aktivitas pendidikan dan mobilitas warga. Demikian Berita Mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Halo-halo, Kulap Hari 95,1 MHz. Apa kabarnya di Senin pagi ini, Kulap Hari? Semoga tetap sehat, semangat, dan siap memulai aktivitas dengan energi yang positif. Memang ya, Kulap Hari, suasana pagi di Kalimantan Tengah masih diselimuti kabut asap yang tebal. Pandangan mungkin terasa terbatas, tapi semoga semangat kita untuk menjalani hari ini tetap kuat. Untuk Kulap Hari yang mulai berangkat bekerja atau beraktivitas di luar rumah, lebih berhati-hati di perjalanan. Kurangi aktivitas luar ruangan jika kualitas udara sedang buruk. Jangan lupa juga untuk menggunakan masker yang sesuai dan pantau informasi kualitas udara dari sumber resmi. Ingat, Kulap Hari Senin memang waktunya untuk kembali beraktivitas, tapi kesehatan tetap nomor satu. Gak perlu buru-buru, yang penting aman dan tetap menjaga diri. Dan Kulap Hari tetap bersama kami juga di RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Kabar Kutang Hitam, Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
4: Uy ma, pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau na.
5: Eh, aku kunyai sekalinya. Yewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutang Hitam.
4: Kai au.
5: Awe ya tuna tege jadi.
4: Yelah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutang Hitam jikau.
5: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
4: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
5: Iyo, jikau nai. Je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
4: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
5: Iya ndak itu.
6: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni. Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo halo, Kulapa Hari 95,1 MHz. Kulapa Hari, selamat pagi. Kulapa Hari, waspada kabut asap di Palangkaraya. Berdasarkan data indeks standar pencemar udara Kementerian Lingkungan Hidup yang tercatat pada Minggu 11 Oktober 2026 pukul 9 lewat 2 waktu Indonesia Barat, ISPU di stasiun Palangkaraya Jekan Raya mencapai 1296 dengan parameter PM 2.5 yang masuk ternyata kategori berbahaya. Data tersebut merupakan catatan sebelumnya, bukan pengukuran langsung di pagi hari ini ya, Kulap Hari. Sementara itu, perakirawan BMKG untuk Senin ini masih menunjukkan kondisi kabut atau asap di wilayah Palangkaraya. Nah, untuk Kulap Hari yang beraktivitas hari ini, kurangi dulu ya kegiatan di luar ruangan. Jangan lupa juga untuk menggunakan masker yang sesuai jika kamu harus keluar rumah. Dan pantau juga nih pembaruan kualitas udara dari sumber resmi. Jika mengalami sesak napas atau keluhan kesehatan yang berat, segera

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
3: Pendengar, di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.

Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

tengah keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Kelapa Hari, anggota Komisi 3 DPRD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Arif M. Norkin, mengajak masyarakat ikut membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lingkungan sekitar. Menurut Arif, keterlibatan masyarakat dapat mendukung petugas yang melakukan pemadaman, terutama ketika kebakaran terjadi di dekat permukiman warga. Kepedulian terhadap kondisi lingkungan menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman karhutla. Ia juga mengatakan warga dapat membantu sesuai kemampuan dan kondisi di lapangan. Namun, keselamatan tetap harus menjadi perhatian agar keterlibatan masyarakat tidak menimbulkan resiko baru. Demikian berita mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita mahalau selanjutnya.